Ada hari ini dari Shana Saraswati featuring sama Hindia teman pro 2 baru saja aku hadirkan buat kamu semuanya. Gimana? Kamu sudah bersiap-siap untuk mengawali hari ini teman pro 2? Apakah kamu sudah sarapan? Kalau tadi aku mengeluh ngantuk ya teman pro 2, kali ini tuh udah agak seger tapi aku lapar. Pokoknya isinya kita mengeluh doang ya. Iya manusiawi. Nah tapi teman pro 2, kita gak usah kebanyakan mengeluh ya. Karena apa? Karena nanti kita malu ya sama perjuangan. Perjuangan tim Indonesia yang tentunya sedang mengharumkan nama Indonesia ya di internasional. Kali ini teman pro 2, sebanyak 4 tim Indonesia memastikan tempat di babak Grand Final Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah RRQ Kazu dan juga MBR Omega melengkapi 2 wakil yang lebih dulu lolos ya, Big Jerton by Vitality dan juga Onyx teman pro 2. Aduh, semoga aku gak salah ya menyebutkan nama timnya mereka ya, teman pro 2. Nah, RRQ Kazu ini mengamankan tiket Grand Final setelah menempati posisi kelima klasemen fase eliminasi pada pekan keempat knockout stage dengan mengumpulkan 234 poin. Sedangkan MBR Omega ini berada di posisi ke-6 dengan 231 poin. Demikian Garena Indonesia dalam keterangannya teman pro 2. RRQ Kazu ini menunjukkan peningkatan performa pada pekan terakhir setelah sempat mengalami hasil kurang maksimal di pekan ketiga. Mereka mengoleksi 79 poin pada hari pertama, meningkat menjadi 85 poin pada hari kedua sebelum menutup pertandingan dengan 70 poin pada hari ketiga. Dari total 234 poin tersebut, RRQ Kazu mengumpulkan 123 poin eliminasi dan 111 poin placement. Sementara itu, MBR Omega yang merupakan tim debutan Indonesia ini tampil lebih kuat ya pada hari terakhir setelah mengoleksi 68 poin pada hari pertama dan 59 poin pada hari kedua. Mereka mengamankan 104 poin pada hari ketiga termasuk 2 buyah. Tambahan tersebut membawa MBR Omega finish di posisi ke-6 dengan total 231 poin yang terdiri atas 123 poin eliminasi dan 108 poin placement. Keberhasilan ini teman pro 2 sekaligus melengkapi kuota Indonesia di Grand Final yang berlangsung di Surabaya pada 19-20 September nanti. Di sisi lain, EVOS Divine menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang gagal melaju ke babak puncak ya setelah finish di posisi ke-12 dengan 147 poin. EVOS Divine yang berstatus juara dunia eSport World Cup Free Fire 2025 ini mengakhiri perjalanan di knockout stage tanpa meraih boyah. Mereka hanya mengoleksi 91 eliminasi dan juga 56 poin placement. Pada pekan keempat, EVOS Divine ini mengumpulkan 59 poin pada hari pertama, kemudian 52 poin pada hari kedua, dan kembali kesulitan mengejar ketertinggalan di hari terakhir teman pro 2. 5 wakil Thailand ya teman pro 2 di babak grand final nanti ini tuh mempertemukan 12 tim ya yang terdiri dari 5 wakil Thailand, 4 Indonesia dan 3 Vietnam. Tidak ada wakil Malaysia yang berhasil lolos ke babak puncak. Babak grand final ini akan digelar di Tunjungan Plaza Convention Hall Surabaya dengan format point race pada hari pertama dan champion race pada hari kedua untuk menentukan juara regional. Surabaya belum pernah menjadi tuan rumah nih teman pro 2 dan kembali menjadi panggung persaingan tim-tim terbaik Free Fire Asia Tenggara pada tahun ini.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk segera download RRI Digital.

Balap Red Bull Max Verstappen untuk memperoleh 2 mengaku begitu kesulitan ya bersaing dengan 2 Mercedes Kimi Antonelli dan juga George Russell dalam balapan GP Italia di sirkuit Monza pada hari Minggu lalu. Verstappen harus puas mengamankan podium ketiga di belakang Kimi dan juga Russell yang secara berurutan ya berada di podium pertama dan juga kedua. Verstappen mengakui bahwa mobilnya saat ini sangat minim pengembangan dibandingkan dengan mobil Mercedes juga menghadapi karakter lintasan seperti Monza. Oleh sebab itu, ia merasa puas dengan hasil yang diperoleh. Dengan naik ke podium, juara dunia 4 kali ini Tomo Pro 2 memperoleh angin segar ya setelah dalam seri terakhir tepatnya GP Belanda gagal finish karena mengalami tabrakan. Ini juga menjadi titik balik dari Verstappen yang setelah jeda musim panas masih belum bisa menemukan performa terbaiknya dan untuk pertama kalinya bisa naik ke podium selepas libur. Verstappen kini bertahan ya. Tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengoleksi 127 poin. Sementara itu juara GP Italia Kimi Antonelli menjadi pemuncak klasemen dengan koleksi 267 poin. Semakin melejit ya Kimi Antonelli Tomo Pro 2 semakin tidak bisa dikejar. Tapi masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan sampai dengan akhir tahun nanti ya Tomo Pro 2. Kita lihat aja apakah Kimi Antonelli bisa mempertahankan ya klasemen di puncak gitu ya. Kita lihat bareng-bareng apakah tersalib atau bagaimana.

0: trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Jenny ya. Di pagi hari ini tentunya masih semangat ya. Aku sudah semangat karena aku baru sarapan, teman Pro 2. Wah, sudah terisi kembali ya energinya. Kamu juga jangan lupa sarapan ya, teman Pro 2, biar lebih semangat dan juga energinya tuh full gitu untuk menaklukkan hari ini. So, pastinya teman Pro 2, aku masih punya satu informasi lagi ya sebelum kita beralih ke segmen berikutnya gitu ya di Spada. Dan tentunya kali ini ada informasi dari Lisa Blackpink yang sekarang ini dia lagi merilis ya teman Pro 2, baru aja merilis single Sawadika yang ini tuh meraih rekor baru ya dengan musik video atau MV tercepat di 2026 yang tembus 100 juta penonton di YouTube. Sawadika dari Lisa ini teman Pro 2 dirilis di hari Jumat ya di pukul 9 waktu Korea. Ini menjadi MV tercepat pada 2026, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam untuk mencapai 100 juta penonton di YouTube. Wah, memang ya bling-bling ini sangat-sangat loyal. Sawadika ini teman Pro 2 digambarkan sebagai track bernuansa hip hop gitu ya, yang menampilkan kemampuan rap Lisa. Dan judulnya Sawadika ini sendiri merupakan sapaan dalam bahasa Thailand ya, yang berarti halo. Dan itu juga jadi lagu prarilis dari mini album atau EP solo terbaru Lisa yang berjudul Press Play. Jadi dia mau rilis EP nih teman Pro 2, dan ini ngeluarin dulu nih satu single yang ada di EP-nya Press Play. Sementara itu album solo baru yang berjudul Press Play ini dijadwalkan akan dirilis pada 23 Oktober. Ya, sebulan lagi ya. Sebulan lebih malah. Ya, kita tunggu aja ya apalagi gebrakan dari Lisa yang pastinya juga akan menghibur untuk pendengar-pendengarnya. Oke, teman Pro 2, thank you banget ya yang sudah mendengarkan dan juga menyimak informasi-informasi dari aku. Tentunya kita masih akan berlanjut ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti kita bahas tentang literasi teman Pro 2. Karena hari ini adalah Hari Literasi Internasional ya, yang diperingati setiap tanggal 8 September. So, tetap stay tune sama Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih semangat tentunya teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Kita udah ada di segmen sepada ya. Kita bakal bahas satu topik gitu ya teman Pro 2. Hari ini topiknya adalah Hari Literasi Internasional ya. Dan tentunya kamu boleh bergabung ya teman Pro 2 bersama kita ya. Dan juga boleh bergabung, boleh request ya teman Pro 2. Beberapa hari kemarin, sorry banget kalau misalnya requestan kalian belum diputar atau belum dibacakan ya, karena benar-benar di RRI Medion sedang banyak event gitu ya teman Pro 2. Jadi kita juga siarannya kurang maksimal gitu ya. Mohon dimaklumi karena masih dalam rangkaian hari radio atau hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Jadi pumpung sekarang aku selo, ya gak selo lah. Kalian boleh request nih teman Pro 2, nanti aku play ya, sebagai permohonan maaf ya. Beberapa hari kemarin sempat belum sempat terbalas gitu ya teman Pro 2, requestan-requestan dari kamu. Padahal kita tuh seneng banget kalau misalnya ada request gitu teman Pro 2. Tapi memang kemarin keadaannya rada sibuk. Oke, pokoknya kita akan berusaha yang terbaik ya untuk menghibur kamu semuanya teman Pro 2. Dan di hari ini seperti yang aku bilang ya, temanya kita adalah Hari Literasi Internasional atau International Literacy Day yang diperingati setiap tanggal 8 September ya. Menurut kamu nih teman Pro 2, kenapa kemampuan membaca dan juga menulis itu penting gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu teman Pro 2. Ya gimana ya, semuanya sebuah tulisan, sebuah huruf ini adalah bentuk dari komunikasi juga ya. Gimana kalau misalnya kita gak bisa baca, gak bisa menulis gitu ya, pasti akan sulit banget menghadapi dunia ini. Makanya dari itu baca dan tulis itu yang diajarkan di sekolah gitu ya untuk pertama kalinya. Dan tentunya literasi di era sekarang nih penting banget ya teman Pro 2, nggak cuma asal baca aja tapi memahami gitu ya, dan juga mencerna sebuah informasi gitu ya, apakah ini good or bad gitu ya teman Pro 2. Kita harus bisa gitu memilah-milah ya dengan kemampuan literasi kita tentunya. Oke, aku masih menunggu ya. Kita cek dulu deh di WhatsApp apakah sudah ada. Ada dari Theo di Magelang. Aduh, belum-belum ini requestnya udah mangu. Halo sepada Pro 2, halo juga Theo dari Magelang, mau request lagu Mangu, terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih banyak doanya dari seluruh penyiar Pro 2 buat teman-temannya Theo. Oke, ini dia sharing teman Pro 2, Theo. Kalau teman-temannya berhasil menjuarai sebuah kompetisi gitu ya. Selamat untuk Theo dan juga teman-temannya. Abis ini ya aku play Mangu yang jadi requestan kamu dari jam 7 tadi ya. Baru terbaca Theo. 420 ya dari Oke, Mangu. Oke, langsung aja aku play requestan dari Theo yang ada di Magelang ya. Mangu dari 420 featuring Carita Utami.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Selamat pagi Tumum Pro 2. Mesti barengan sama aku Jenny di sepeda kali ini tentunya Tumum Pro 2. Kalau tadi aku mengeluhnya tentang ngantuk, terus lapar, terus udah sarapan, sekarang ngantuk lagi, bayangkan. Aduh, habis sarapan jadinya ngantuk ya Tumum Pro 2. Tapi kita gak boleh tidur karena bisa menaikkan gula darah ya. Karena kalau misalnya habis makan langsung tidur. Dan tentunya Tumum Pro 2, kita masih dalam pembahasan tentang literasi ya. Karena hari ini adalah International Literacy Day, Hari Literasi Internasional ya, yang diperingati setiap tanggal 8 September. Nah, tentunya Tumum Pro 2 ya, perkembangan teknologi sekarang ini juga udah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia gitu ya. Dan saat ini informasi ini bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik melalui internet gitu ya. Berbagai aktivitas seperti belajar mungkin juga bisa, bekerja, belanja, hingga komunikasi ya, kini semuanya bergantung sama perangkat digital. Di balik segala kemudahan tersebut ya Tumum Pro 2, tentunya terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh setiap individu gitu ya, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Kemampuan ini dikenal sebagai yang namanya literasi digital. Nah, literasi digital ini bukan cuman sekedar kemampuan mengoperasikan komputer atau menggunakan telepon smartphone gitu ya, Tumum Pro 2. Literasi digital ini mencakup ya kemampuan untuk mencari, memahami, kemudian mengevaluasi serta memanfaatkan informasi yang tersedia di internet ini secara kritis gitu. Selain itu, literasi digital juga melibatkan kesadaran dan juga etika dalam berinteraksi di dunia maya, perlindungan data pribadi, serta kemampuan mengenali berbagai bentuk ancaman digital seperti penipuan daring, berita palsu, dan pencurian identitas. Nah, jadi kan sekarang nih juga marak ya penipuan-penipuan lewat spam chat gitu ya, atau lewat WhatsApp yang mengirim link dan sebagainya ya Tumum Pro 2. Nah, ini pentingnya kita bisa memahami tentang literasi digital gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa gitu ya membedakan mana yang ini mau nipu, mana yang beneran gitu ya, ya kita pasti terjebak ya Tumum Pro 2, tertipu. Jadi pentingnya untuk kita bisa memahami apa itu literasi digital. Ya, kemampuan yang harus dimiliki ya di era sekarang ini Tumum Pro 2. Karena yang sering tertipu seperti itu mungkin ya orang tua ya, karena memang mereka dulu tumbuh tidak dengan kemudahan digital yang seperti sekarang ini Tumum Pro 2. Jadi apa ya, mereka tertinggal gitu ya, tidak seperti generasi mungkin milenial dan juga Gen Z gitu ya, yang memang mereka sedari lahir sudah ada di era digital gitu ya Tumum Pro 2. Jadi milenial pun belum semuanya juga ya, pas ada beberapa mungkin yang tentunya masih banyak yang gaptek juga ya Tumum Pro 2. Tapi ya so far masih banyak lah yang bisa mengikuti gitu ya, karena gapnya tidak terlalu jauh gitu Tumum Pro 2. Jadi ya seperti itu. Literasi digital tentunya di era modern sekarang ini ya, karena informasi yang tersebar begitu cepat melalui media sosial ya, situs berita maupun aplikasi chatting gitu ya. Dan sayangnya juga semua informasi yang beredar ini punya kebenaran yang bisa di
nggak semua informasi yang beredar ya teman Pro 2 ini punya kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Banyak berita palsu, hoax yang sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat gitu. Tanpa kemampuan untuk literasi digital yang baik gitu ya, seseorang akan lebih mudah percaya dan juga ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Dampaknya dapat berupa munculnya kepanikan, konflik sosial, sampai kerugian bagi individu maupun kelompok tertentu. Jadi yang suka forward yang belum tentu benar itu kan ya didominasi sama yang sudah sepuh-sepuh gitu ya teman Pro 2, karena memang kemampuan literasinya mereka jauh dibanding kita-kita yang ada di milenial dan juga Gen Z gitu. Jadi ya sabar-sabar aja kalau misalnya mengedukasi gitu ya teman Pro 2. Dan kita pun juga harus punya kemampuan mengolah informasi, yaitu tadi kemampuan literasi digital. Oke, kita nanti akan lanjut lagi ngobrolin tentang literasi digital ya teman Pro 2. Kita buka dulu WhatsApp-nya. Ada yang request ya, dari siapa ini? Ada dari Amalia yang izin request. Selamat pagi Min. Selamat pagi juga Aulia, izin request menjauh by Vanessa Z, makasih. Oke, okay. Vanessa Z menjauh. Oke, okay, aku play abis ini ya Aulia, so harus tetap stay tune di Radio Digital maupun 95,2 FM atau streaming radio.co.id. Aduh, belibet aja. Vanessa C menjauh spesial buat Amalia.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

depan. Beliau melepas saya.

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya. Diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

0: I need your arms around me. I need to feel your touch.
1: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Anjani Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang pastinya kita sudah ada di penghujung segmen Smart Spada ya teman Pro 2. Yang hari ini kita ya bahas terkait dengan literasi ya. Tentunya teman Pro 2 literasi digital ini bukan lagi pilihan ya, tapi kebutuhan yang harus dimiliki nih sama setiap orang. Kemampuan ini ngebantu ya tentunya kita dan juga masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal, sekaligus mengurangi berbagai risiko yang mungkin nanti muncul ya karena ketidakcakapan kita dengan literasi digital. Dengan literasi digital yang baik gitu ya, masyarakat dapat menjadi pengguna internet yang cerdas, bertanggung jawab, produktif, dan juga mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang aman serta bermanfaat bagi semuanya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, meningkatkan literasi digital ini tuh merupakan investasi penting ya untuk menghadapi masa depan yang semakin terhubung dengan dan juga berbasis informasi. Jadi ini bukan lagi pilihan ya, mau milih bisa atau enggak, tapi ini butuh ya. Butuh untuk bisa literasi digital dan juga memahami gitu ya teman Pro 2. Karena zamannya sudah berbeda dan kita kalau misalnya kita mau bertahan gitu ya, kita harus mempelajari apa itu literasi digital. Oke, semoga bermanfaat ya teman Pro 2. Habis ini di take over sama Metoru di Spada Brem. Nanti bakal balik lagi barengan aku di pukul 10 sampai dengan pukul 11 di Santai Siang Hit List Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem, brem, brem. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Meitoru di Spada Sesi Brem ya, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas beragam topik Asta Cita ya. So, susah atau gampang kita bakal tetap gas brem ya, teman Pro 2. Di edisi 8 September 2026 ini teman Bro 2 ada satu peringatan. Ya banyak sih peringatannya. Yang pertama tadi udah diambil udah diinformasikan sama Anja Nimoy ya, tentang literasi internasional. Nah kalau untuk edisi Spada Brem ini, kita ngambilnya hari fisioterapi internasional teman Bro 2. Buat kamu semua yang belum tahu atau belum ngeh apa sih itu fisioterapi, nanti kita bakal bahas spill-spill tipis dan juga bisa ditebelin juga kok teman Bro 2 ya. Nanti kita bakal bahas beberapa informasi tentang fisioterapi internasional gitu ya. Dan ini peringatannya secara global ya teman Bro 2. Dan di edisi moderasi beragama hari ini ya, kita bakal ulik-ulik gimana pulih tanpa sekat dalam fisioterapi ya, dari sudut pandang moderasi beragama gitu. Kenapa sih disangkut-sangkutin terus gitu ya? Kenapa Meitoru? Karena memang kita bisa melihat berbagai peristiwa atau hal-hal di dunia ini dengan berbagai versi kacamata teman Bro 2 ya. Bukan kacamata minus dan plus gitu ya maksudnya. Jadi di sini kita punya berbagai macam POV atau sudut pandang teman Pro 2. Tidak memungkiri bahwa satu hal yang kelihatannya jauh banget nih ya dari bidangnya, tapi ternyata masih berkaitan. Nah, seperti halnya di hari ini tentang pulih tanpa sekat ya, bagaimana fisioterapis kita ini tidak membeda-bedakan latar belakang manusia ya, di sini tidak membeda-bedakan background kita semua, tapi tetap menjalankan tugas as a professional. Okay. Nanti kita bakal bahas beberapa hal di antaranya gitu ya. Kamu bisa gabung di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di @RRIPRO2MADIUN, duanya angka. Meitoru tungguin.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: rri.co.id

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut kita ngebahas tentang fisioterapi ya, teman Pro 2. Dimana mereka secara profesional gitu ya, menangani semua orang dari berbagai kalangan gitu ya, tidak memandang asal, latar belakang, ras, agama gitu ya. Itu patut dicontoh teman Pro 2 ya, terlepas dari memang tugas mereka dalam asas profesionalitas ya. Ini tapi kita harus bawa semua ini, pandangan ini, sudut pandang ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita coba terapin gimana cara kita memandang semua orang tuh sama, punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama gitu ya. Jangan cuma dipandang kewajibannya doang nih teman Pro 2 ya, ini sebagai reminder juga buat Metoro ya, supaya kita juga mengingat hak kewajiban gitu ya, bukan cuman menuntut kewajiban aja, tapi kita paham juga sebagai manusia kita mempunyai hak dan kewajiban, jadi mesti imbang teman Pro 2. Kita balik dulu ya ke bagian fisioterapisnya ya teman Pro 2. Di mana setiap 8 September diperingati sebagai Hari Terapi Fisik Sedunia ya. Perayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting terapi fisik dan terapi nyeri kronis dalam menjaga kesehatan juga kebugaran. Peringatan Hari Terapi Fisik Sedunia ditetapkan melalui Konfederasi Terapi Fisik Dunia pada tahun 1996 teman Bro 2. 40 tahun yang lalu. Berapa sih? 30 ya. 30 tahun ya. Jika ditarik lebih jauh nih ke masa lampau, catatan pertama yang terdokumentasi tentang terapi fisik berasal dari seorang pakar kedokteran kuno yang bernama Hippocrates ya. Beliau merupakan orang yang mencetuskan konsep manipulasi manual untuk pengobatan nyeri pada tahun 460 sebelum masehi nih teman Bro 2 ya. Dan sejak saat itu fisioterapi kemudian berkembang dari pijat sederhana menjadi portofolio terapi yang kompleks dengan beragam aplikasi khusus nih teman Bro 2 ya. Memang perlu perjalanan panjang ya, satu ilmu, satu bidang itu bisa diterapkan di banyak lokasi atau banyak tempat gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya perjalanan ini tidak mudah, sehingga perlu juga kita memberikan apresiasi berupa hari peringatan terapi fisik dunia gitu teman Pro 2. Nah ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang gabung, tapi nanti kita bacainnya setelah beberapa single berikut ini ya teman Pro 2. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yeay, masih di 95,2 MHz ya teman Pro 2 untuk ngebahas seputar fisioterapi dalam sudut pandang moderasi beragama tuh kayak gimana nih teman Pro 2. Tadi ada yang udah gabung, tadi kan Metorus spill pertanyaan ya ke teman-teman Pro 2 gitu. Siapa yang pernah cedera terus ke fisioterapi? Ternyata lumayan banyak ya teman Pro 2. Jadi nggak ngasal diurut aja nih, beberapa teman Pro 2 juga udah ada yang datang ke fisioterapi untuk ngobatin cederanya gitu. Boleh berbagai macam cara digunakan sesuai kepercayaan masing-masing, itu nggak apa-apa teman Pro 2. Cuman Metoro mau menekankan di sini fisioterapi sudah cukup dikenal sama teman-teman masyarakat Madiun Raya nih teman Pro 2. Jadi kamu kalau misalnya pengen, misalnya ada riwayat cedera terus masih ada rasa nyeri atau gimana dan pengen datang ke fisioterapi sih nggak apa-apa, coba aja, jangan takut teman Pro 2 ya, karena semua juga ada prosedurnya. Oke, kita lanjut ya. Kenapa tadi fisioterapi di sini dikaitkan sama moderasi beragama? Kayak yang awal-awal tadi Metoro udah spill gitu ya, karena sudah berlandaskan asas profesionalitas nih. Jadi sudah terbiasa ya untuk tidak memandang orang lain tuh berdasarkan latar belakangnya, berdasarkan apa ya, tingkatan lah istilahnya ya teman Pro 2, nggak ada kasta-kasta di situ, karena ada kesetaraan dalam pelayanan nih teman Pro 2 ya. Jadi fisioterapis membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang agama, sosial atau kondisi lainnya ya. Ini tentunya kalau dari moderasi beragama mengedepankan sikap keadilan dan penghormatan terhadap sesama nih teman Pro 2. Kemudian yang kedua yaitu menghargai setiap kondisi juga kemampuan masyarakat ya. Karena kita tahu setiap pasien tuh memiliki kondisi, kebutuhan, dan proses pemulihan yang berbeda-beda ya. Itu setiap orang ya, setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda ya, baik dari pemulihan maupun dari latar belakangnya, kondisi, dan lain-lain ya teman Pro 2. Jadi fisioterapis di sini perlu memahami kondisi tersebut, bukan malah membandingkan atau menghakimi ya. Kalau dari poin ini nih teman Pro 2, ini selaras dengan sikap moderat ya. Jadi di moderasi beragama tuh ada moderat nih teman Pro 2, yaitu menghargai perbedaan dan gak memaksakan standar kepada orang lain ya. Harus A nih, harus B. Kalau gak mau berobat di sini harus ngikutin ini gitu ya. Tidak seperti itu ya caranya, karena treatmentnya beda-beda tiap orang, tiap cedera pun berbeda juga. Nggak bisa selalu pakai cara saklek A, terus kalau misalnya nggak, sebentar, ada telepon ya, sebentar nih. Oke, nanti kita bakal angkat teleponnya ya setelah kita ngobrol-ngobrol soal moderasi beragama ini.

Oke, yang ketiga ada empati dan kemanusiaan ya. Fisioterapi bukan hanya soal latihan fisik ya, tetapi juga mendampingi seseorang dalam pemulihan. Jadi moderasi beragama juga bisa diwujudkan melalui kepedulian dan kasih sayang kepada sesama manusia nih teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada kolaborasi dan gotong royong. Proses pemulihan ini melibatkan pasien, keluarga, fisioterapis, dokter, dan juga lingkungan sekitar ya. Ini kaitannya dengan nilai gotong royong dan hidup berdampingan ya. Ini memang benar-benar sudah mengakar ya di kehidupan warga Indonesia tentang gotong royong dan hidup berdampingan. Karena ini Indonesia balik lagi ya, multi ya, multikultural. Banyak banget nih perbedaan keberagaman gitu ya. Makanya dari kecil mungkin kita memang sudah dilatih untuk moderat ya teman produk, untuk toleransi gitu. Masih ada beberapa poin ya yang mau terus sampein. So stay tune di 95,2 Produk Radio Madiun, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, dua poin terakhir ya dari fisioterapis ketika menjalankan tugas ya dan berhubungan sama moderasi beragama gitu ya. Yang kelima adalah menghormati keyakinan pasien nih teman-teman dua ya. Dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan perlu menghormati kebutuhan dan keyakinan pasien selama tetap sesuai dengan prinsip pelayanan yang aman dan juga profesional ya. Ini tentunya menjadi salah satu contoh nyata untuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari, teman bro dua ya. Sudah memang dari awalnya kode etiknya dalam profesionalitasnya tidak boleh memandang manusia lain dengan kasta ya, teman bro dua, atau tidak membeda-bedakan pasiennya karena ada latar belakang yang berbeda di lingkungan kita, terutama di Indonesia yang multikultural banget. Kok jadi aneh cultural ya, multikultural teman bro dua ya. Banyak budaya, banyak keberagaman di sini, so kita perlu untuk berlatih ya bagaimana kita menghargai sesama, menghargai perbedaan ya di negeri kita tercinta ini. Bahkan kalau bisa semangat ini kita bawa sampai ke global ya, tingkat global. Jadi tidak boleh membeda-bedakan manusia karena semua itu sama dan setara. Kita punya hak dan kewajiban yang perlu kita penuhi masing-masing. Itu ya teman bro dua. Sampai sini dulu pembahasan kita di pada sesi Brem hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga apa ya, sesuatu yang ya bisa ditambahkan lah dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman bro dua. Juga dari kognitif bisa jadi behavioral gitu ya teman bro dua. Metro mau pamit, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu. Saya info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, tim nasional Anggar dan bola basket putra menjadi dua cabang olahraga Indonesia yang masuk gelombang awal bertolak menuju Jepang di hari Senin untuk memulai rangkaian perjuangan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket putra berangkat lebih awal karena sudah harus menjalani pertandingan pada 10 September atau 9 hari sebelum upacara pembukaan Asian Games pada 19 September. Namun perjalanan skuad basket mengalami perubahan menyusul aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap operasional penerbangan dari Jakarta. Tim yang semula dijadwalkan terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Singapura pada hari Senin malam harus menempuh perjalanan darat menuju Surabaya. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Indonesia sukses mengukir prestasi dengan menjuarai kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam ajang kejuaraan Marching Arts International Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 21 atlet yang tampil di bawah naungan Harmoni Suara Indonesia berhasil memboyong medali emas usai meraih skor 92,45 yang merupakan apresiasi tertinggi pada tingkat high gold dari dewan juri. Asian Music Games ini merupakan kejuaraan bergengsi tingkat Asia yang mempertandingkan cabang marching band, drumline hingga color guard. Ajang tahunan ini berlangsung pada tanggal 4 hingga 13 September 2026 di beberapa arena termasuk Stadium Titi Wangsa dan Stadium Bola Sepak Geras. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.go.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Rumah dan teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Jenny di siang hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita udah masuk di sesi santai siang ya, Hitlist Indonesia tentunya. Aku bakal play lagu-lagu Indonesia yang pastinya yang baru-baru ya. Tapi kalau misalnya kamu mau request yang gak baru banget boleh ya. Tapi yang ini aja, yang 2020-an ke atas gitu ya. Tapi ya apapun deh ya, yang pokoknya dari musisi Indonesia akan aku coba cariin ya. Kalau misalnya gak ada ya mohon maaf, karena lagu di dunia ini tuh kayaknya tidak terhitung jumlahnya ya. Oke, dan yang mau gabung ya boleh banget ke 0811-369-7755 ya. Ini udah ada beberapa yang bergabung ya teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp. Nanti dulu deh. So, pastinya kamu tetap stay tune ya teman Pro 2, karena aku masih bakal play tentunya lagu-lagu baru yang juga diselingi dengan informasi-informasi dari musisi Indonesia ya. Kali ini ada satu single terbaru dari Kotak nih teman Pro 2, YOLO, You Only Live Once ya. Coba kita denger bareng-bareng ya lagu terbaru dari Kotak nih teman Pro 2.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu kenangan dari Wijaya 80.2 baru saja aku hadirkan ya buat kamu. So, 80.2 ya di siang hari ini. Masih semangat atau sudah mengantuk nih 80.2? Jujur aku tadi udah ketiduran. Aduh, gimana nih? Tapi cuman kayak 5 menit gitu terus tersadar kembali. Ah, kali ini aku punya informasi yang belakangan nih viral juga di Threads 92 terkait dengan konsernya Kahitna yang banyak dikritik nih 92. Yang di Threads bahkan ada yang bilang kayak pengalaman terburuk gitu ya, nonton konser 50%-nya cuman ngobrol doang gitu, nyanyinya juga cuman 50%. Aduh, tapi ini akhirnya ada statement gitu ya dari promotornya. Promotor konser Kahitna 40 tahun ya yang digelar pada 5 September lalu ini meminta maaf ya secara terbuka kepada publik setelah acara mereka ini menuai berbagai kritik dan juga keluhan dari penonton ya dan penggemar Kahitna alias Soulmate. Kahitna menggelar konser perayaan 40 tahun ya temen-produwe di Nicepeak pada 5 September lalu. Namun setelah acara berbagai ulasan pedas ya dan juga keluhan ini berdatangan dari penonton. Mulai dari pengaturan penonton jelang masuk yang dianggap tidak jelas dan berdesak-desakan, kemudian tata kursi dan kategori penonton yang tidak sebanding ya dengan ukuran panggung yang lebih fokus ke kategori bertiket mahal. Katanya seperti itu ya. Kemudian konser yang separuhnya dinilai lebih mirip podcast dibanding konser. Waduh, ini pedes-pedes banget ya para netizen menghujatnya. Kemudian sound yang sember. Mungkin soundnya kayak ngeprek. Apa tuh bahasanya ya? Sehingga masalah toilet yang gak cukup dan juga jajanan yang gak menarik gitu teman produwe. Dalam unggahan di media sosial ya di hari Minggu malam, Enjoy Live Experience selaku promotor ini mengaku akan melakukan evaluasi internal dan meminta penonton untuk memasukkan keluhan mereka secara formal. Wah, sayang banget ya teman produwe. Nah ini promotornya juga menuliskan ya teman produwe, mereka juga mendengar dan juga membaca secara langsung berbagai masukan serta keluhan.

keluhan ya yang disampaikan penonton melalui media sosial pasca konser, dan mereka juga memahami bahwa pengalaman yang didapatkan sebagai sebagian penonton tidak sesuai dengan ekspektasi dan standar yang seharusnya mereka berikan. Dan tentunya pihak mereka ini juga menyampaikan 22 permohonan maaf setulus-tulusnya kepada seluruh penonton yang merasa kecewa atas jalannya acara, dan mereka tidak ingin menutup-nutupi ataupun mengecilkan masukan yang diberikan sama para penonton ya. Dan saat ini sedang dilakukan evaluasi internal secara menyeluruh bersama seluruh tim terkait untuk menelusuri nih setiap keluhan yang disampaikan. Ya gimana? Dan namun pernyataan ini Tomo Pro 2 gak disambut hangat nih sama penggemar Kahitnya yang udah kadung kecewa ya. Apalagi mengingat tiket konser yang mestinya bersejarah ini dijual dengan harga yang gak murah, mulai dari Rp450.000 hingga Rp3.5 juta. Bahkan ini kan diupload di Instagram ya, permintaan maafan dari pihak penyelenggaranya nih Tomo Pro 2. Yang komen nih juga ini dirujak lagi nih. Bahkan ada yang mengomentari buka threads aja Min, kalau capek minta rangkum deh pakai AI. Soulmate udah nulis banyak di situ semua, masa masih minta di kita udah kecewa disuruh effort lagi gitu. Oh, maksudnya ini mereka suruh melaporkan secara formal gitu ya. Mungkin keluh kesahnya suruh mengupload di suatu apa gitu ya, atau memproduksi mungkin. Silahkan melalui link di bio. Okay. Jadi ini mereka kalau misalnya yang mau komplain gitu ya, suruh mengisi form gitu ya di bio-nya mereka gitu ya teman pro 2. Tapi netizen nih juga jadi kesel lagi. Mending buka aja deh threads, di situ udah banyak keluhan-keluhan dari para penonton yang kecewa gitu teman pro 2. Waduh. Dan tentunya hingga saat ini Kahitnanya belum memberikan pernyataan apapun ya kepada publik terkait keluhan penggemar mereka soal konser 40 tahun Barry tersebut teman pro 2. Ya, semoga jadi pembelajaran ya untuk promotornya dan juga Kahitnanya juga untuk lebih selektif gitu ya, untuk bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu gitu ya, dipastikan juga track recordnya seperti apa gitu ya teman pro 2. Ya, yang buat penontonnya Kahitnya juga aku juga merasa apa ya, kasihan juga karena beli tiketnya tuh nggak murah ya teman pro 2. Oke deh, semoga yang terbaik dan juga diberikan rezeki lagi ya untuk teman-teman yang sudah kecewa atas konsernya Kahitna. Oke, kita beralih ke WhatsApp ya teman pro 2. Selamat pagi, izin request lagu Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Oke, Menjauh by Vanessa Z. Bentar aku bacain dulu. Nah, selamat siang Kak, siang juga. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Oke, Amian, thank you. Izin saya Cha mau request lagu Sumpah Mati by Selena Cruz. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Cha. Nanti aku play ya. Tungguin. Kemudian, halo Kak, request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Terima kasih. Ini dari Dea Rika Medina. Thank you banget. Oke, kita urutkan ya dari bawah. Tadi ada yang minta Vanessa Z, Menjauh. Kemudian ada yang minta Sumpah Mati, Selena. Kemudian ada Selesai dari Sabrina. Oke. Sabrina Leonor. Oke.
sudah aku masukkan playlist ya. Aku bakal play abis ini. Thank you banget ya sudah request ya. Ada Menjauh, kemudian Sumah Mati, dan juga Selesai. Spesial buat kamu, teman-teman Pro 2 yang sudah request.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Satu single dari Roni Parulian nomor 2 Walls Akhir Zaman. Sejujurnya Walls Akhir Zaman nih artinya apa sih nomor 2? ya nanti deh ya kita cari artinya bareng-bareng. Tapi sebelum itu nomor 2 aku punya satu informasi nih nomor 2 terkait dengan salah satu musisi Indonesia tentunya yang baru aja menggelar konser gitu nomor 2. Kali ini antusiasme terhadap konser tunggal perdana King Nasar yang masih tinggi ya setelah tiketnya dinyatakan sold out atau ludes terjual. Banyak fan yang meminta tambah hari nih karena mereka mengaku enggak kebagian tiket. Waduh, diam-diam nih juga fansnya banyak ya nomor 2. Tiket konser pelantun seperti mati lampu tersebut ya nomor 2 sebelumnya juga ludes terjual sekitar 1 jam sejak penjualan dibuka. Wah, ini sih ngalah-ngalahin K-pop ya nomor 2. Permintaan tambahan hari konser ini membanjiri kolom komentar unggahan promotor Boss Creator yang mengumumkan seluruh tiket Lost in the Jungle telah habis terjual pada hari Sabtu ya nomor 2 29 Agustus. Penggemar lain juga mengaku sudah berusaha mendapatkan tiket tetapi tidak berhasil gitu ya. Waduh, pada kehabisan nih. Sehingga teman pro 2 akhirnya di hari Senin 31 Agustus lalu unggahan pengumuman tiket habis terjual telah dibanjiri lebih dari 3.600 komentar. Sebagian besar komentar berisi keluhan penggemar yang enggak kebagian tiket serta permintaan agar konser ditambah satu hari lagi. Sementara itu sejumlah pengguna di X juga membandingkan sulitnya mendapatkan tiket konser King Nasar dengan war tiket musisi internasional. Ya, mirip-mirip nge-war tiket BTS nih nomor 2 ternyata ya. Konser bertajuk Lost in the Jungle ini dijadwalkan berlangsung di 7 November ya di Istora Senayan Gelora Bung Karno. Sementara itu King Nasar hingga saat ini belum memberikan respon ya terkait cepatnya tiket konser tunggal perdananya habis terjual maupun permintaan penggemar untuk menambah hari pertunjukan. Nah, harapannya gimana nih ditambah hari gitu ya biar semuanya bisa menyaksikan ya aksinya King Nasar menyanyikan seperti mati lampu gitu ya. Oke deh, kayak yang mau request juga masih boleh ya teman pro 2. Nanti bakal aku play tentunya. Dan next ada satu single dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

0: tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Langit Merah Muda dari Afgan Lumumpro 2 menjadi akhir ya dari hit list Indonesia kali ini Lumumpro 2. Dan tentunya thank you banget yang sudah request ya Lumumpro 2. Oke, untuk aku buka WhatsApp ya. Ini ada requestan terakhir dari Ibu Lestari Lumumpro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu mau izin request satu single lagu Melawan Restu dari Mahalini untuk diputarkan, boleh? Boleh sekali. Melawan Restu dari Mahalini. Aku carikan dulu ya. Melawan Restu. Oke, thank you ya Ibu Lestari yang sudah request. Dan ini jadi single terakhir kita sebelum aku berpamitan Lumumpro 2. So, thank you banget yang sudah ikutan request hari ini Lumumpro 2. Aku harus pamit ya Lumumpro 2. Sampai jumpa lagi nanti bareng sama aku di hari Kamis. Setelah ini bakal dilanjut sama yang lainnya tentunya Lumumpro 2. Harus tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Melawan Restu dari Malini, spesial buat Ibu Lestari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang. Sekarang saatnya hit list, dan di hit list kali ini benar-benar happy banget karena kita rame-rame nih teman Pro 2 barengan dengan teman-teman yang sekarang juga lagi ikutan untuk acara wisata radio nih. Kita mau kenalan dulu sedikit ya, spill dikit deh buat teman-teman Pro 2 semuanya. Ada siapa yang ada di sini? Aku mau kenalan dulu sama yang paling pojok.
1: Oke, saya nih yang paling pojok ya. Yep. Saya Bakit Jauhar, bisa dipanggil Jauhar.
0: Jauhar dari mana nih, Kak?
1: Saya dari Jombang, Ibu.
0: Oh, jauh iya. banget ya. Betul. Dari Jombang. Tahun Pro 2 ya. Terus lanjut ada siapa lagi?
2: Saya Muhammad Salman Al-Farisi, biasanya dipanggil Salman.

0: Ayo siapa dulu nih yang mau?
1: Ayo,
2: Bahit, boleh, Bahit, coba
0: Bahit. Saya dulu mungkin
1: ya. Coba Bahit.
0: Tentunya kesannya ya sangat menarik tentunya. Mm-hmm. Sangat senang juga kita dapat berkeliling di RRI Madiun ini dari Pro 1 sama Pro 2 juga. Mungkin itu ya, mungkin teman-teman ada yang nambahkan.
2: Terus tadi kita kan capek banget di jalan ya kak, 3 jam lebih beberapa menit gitu kan.
3: Naik motor pula ya.
2: Terus waktu datang terus kita disambut sama kakak-kakak di sini yang ramah-ramah sekali. Jadi kita langsung terbayarkan rasa capeknya.
3: Waduh, luar biasa ya. Terus yang lain apa nih?
4: Mungkin dari aku sih kesannya menarik banget ya, apalagi lihat langsung ketika proses siaran bagaimana, lalu mungkin fasilitas-fasilitas yang di sini tuh menurutku oke banget.
3: Seperti
4: sih.
3: Seperti apa gitu?
4: Iya, bagus-bagus.
3: Terus kakak?
5: Oke, kalau dari saya kesannya menarik dan saya juga bisa, jadi saya bisa tahu gimana langsungnya on air tadi ini, mulainya bagaimana, perjalanannya seperti apa, jadi saya bisa tahu itu saja.
3: Selain itu juga di sini kan ada beberapa sejarah-sejarah RRI Madiun dari dulu gitu ya. Di mana RRI Madiun tuh dulu nggak cuma di jalan sini, tapi muter-muter. Mulai dari RRI Jalan Pahlawan dulu waktu pertama ke Jalan Kalimantan, terus lanjut sekarang ada di Jalan Panjaitan gitu ya. Prosesnya juga luar biasa. Mungkin ada beberapa mikrofon yang kalau sekarang kan modelnya kayak gini ya. Dulu kayak gimana ya kan orang-orangnya, bahkan juga ada apa kendaraan apa segala macam yang bisa dilihat dari foto-foto kan, jadi tahu ya sejarahnya dari RRI Madiun itu seperti apa, yang juga bisa dilihat buat teman-teman Pro 2 yang lain yang belum ke wisata radio, karena wisata radio ini kan juga ini ya registrasi dulu ya.
0: Terbatas kuotanya.
3: Cuma 50 hari ini, besok juga 50 udah selesai, tapi tenang aja pamerannya akan terus berlanjut sampai tanggal 11 nanti ya. Jadi boleh silahkan ke RRI Madiun buat cek, lihat-lihat bagaimana RRI Madiun di PAS 81. Harapannya gimana nih buat RRI Madiun nih teman-teman?
0: Oke, harapannya mungkin sesuai dengan tagline-nya RRI ya, sekali di udara tapi tetap udara.
2: Sekali merdeka.
0: Sekali merdeka, merdeka gitu ya.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. Ada harapan yang lain enggak dari teman-teman yang lain?
4: RRI makin maju, makin jaya, makin sukses pokoknya.
3: Makin sukses. Udah, itu ada tambahan. Karena bentar lagi bakal jadi ini rakyatnya RRI Madiun juga. Karena mau magang katanya.
4: Amin.
0: Semoga aja ya.
3: Semoga diterima ya.
0: Amin.
3: Biar terus ketemu sama Mona di sini ya.
0: Tentunya.
3: Thank you banget buat teman-teman ya. Udah sama-sama ngobrol barengan kita walaupun bentar banget. Next kapan-kapan ngobrol lebih panjang lagi kalau udah magang di RRI Madiun ya. Kita lanjut nih buat teman Pro 2 yang pengen request singlenya boleh. Ada yang tadi minta single dari Charlie Kamera, Mona play buat kalian.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: without you. Masih barengan sama Mona di sini. Thank you banget ya Tawon Pro 2 masih di hitlist single-single manca yang kita hadirkan buat kalian semuanya di siang hari ini. Kalau tadi udah ada 4 orang yang temenin Mona, sekarang ada 3 orang yang temenin Mona dari Jombang juga yang ikutan wisata radio ya. Happy banget, ada siapa di sini? Coba deh sebutkan namanya satu persatu.
1: Ayo dari Mbak yang paling ujung.
0: Ayo kakak yang paling ujung.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahyeksi Suci Sejati, bisa dipanggil Eci.
0: Eci, ada siapa lagi di situ?
3: Halo semuanya, nama aku Abdul Wafi, biasanya dipanggil Dul atau Wafi.
0: Ah, Dul?
3: Iya.
0: Ada di sini si Dul. Si Dul anak kuliahan ya sekarang.
3: Iya, benar.
0: Terus siapa lagi nih kakak?
1: Halo, selamat pagi atau menjelang siang. Perkenalkan nama saya Mu'ainatul Milatil Haq, biasanya dipanggil Mila.
0: Mila ya, ada Eci, ada Dul, ada Mila. Happy banget pastinya dari Jombang ke sini berapa jam tadi?
3: 2 jam setengah.
0: 2 jam setengah ya, dan katanya naik motor ya. Bener. Kenapa memilih moda transportasi motor sendiri? Kenapa nggak pakai umum aja kan bobo gitu ya? 2 jam loh, aduh panas ya.
1: Iya.
0: Gimana?
3: Soalnya pengen menjelajahi Madiun dan excited gitu.
0: Oh.
3: Mau datang ke RRI Madiun.
0: Waduh, pengen menjelajahi Madiun dan excited ya ke RRI Madiun ya. Baru kali ini ke Madiun kah?
1: Pertama kali.
0: Oh, pertama kali beneran? Udah bingung ya tadi ya?
3: Enggak ada maps.
0: Ada map ya, jadi gak bingung ya teman Pro 2. Terus ini ada satu lagi kakaknya, siapa nih namanya?
4: Kamanda.
0: Oh, kakak Manda dari Jombang juga?
4: Bukan.
0: Oh bukan ya, dari sini-sini aja dia mah. Oke, dari warlock ya. Warga lokal. Nih teman-teman kan udah di RRI Madiun ya. Kali ini juga baru pertama banget ya. Karena biasanya dengerin aja lewat RRI Digital karena dari Jombang ya. Ini kalian kalau ngelihat RRI Madiun sekarang gimana nih?
1: Sangat bagus, happy banget.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya tuh terbuka dari awal parkiran sampai staff-staffnya tuh ramah sekali.
0: Wow, alhamdulillah. Jadi terbuka buat semuanya deh.
1: Benar.
0: Nanti kalau nggak bisa tar radio, kalian kesini juga boleh, silakan aja buat nggak ini ya, buat apa dolan-dolan lah ya. Jadi kalian di wisata radio ini kan banyak hal yang kalian tahu juga ya, berarti ya. Mulai dari gimana sejarahnya RRI Madiun ya tadi di awal ya. Terus gimana? Tadi nyobain nggak di studio mini belakang?
4: Nyobain
0: ya.
3: Awal-awal itu.
1: Oh iya.
0: Oh, kayaknya lupa sih kak Kamila ya.
3: Iya, Kamila lupa
0: saking excitednya, bingung kemana-mana gitu ya. Tapi ada nggak sih harapan buat RRI Madiun ke 81 tahun ini?
1: Semoga.
4: Pastinya lebih. Terus mengudara.
0: Wah, amin. Sekali di udara, tetap di udara. Terus.
4: Harapannya saya sih sendiri lebih radio lagi, lebih melejit seperti
0: lagi.
4: Dulu.
0: Dikenal.
4: Iya, lebih banyak dikenal. Lebih karena yang kita tahu kadang tuh orang mikir kayak, oh kamu masih dengerin radio kan udah nggak relevan untuk zaman sekarang.
0: Benar.
4: Seperti itu. Ya saya harap sekarang itu bisa melejit lagi.
0: Iya
4: gitu.
0: Betul. Maka dari itu ya yang namanya RRI sendiri juga enggak hanya melalui terestrial aja di FM 95,2 kalau di Pro 2, tapi kita juga punya beberapa medsos gitu ya, atau streaming seperti rri.co.id, RRI Digital.
4: Betul.
0: Terus ada konten-kontennya di YouTube juga, TikTok dan lain sebagainya. Itu sebagai pertanda bahwa RRI masih ada loh.
4: Yeah.
0: Pro 2 juga masih ada, Pro 1 juga masih ada, dan karena anak-anak nih kayaknya deket dengan handphone ya.
4: Iya, yeah,
0: kan?
4: Benar sekali.
0: Jadi gak kayak orang-orang tua yang dulu, mungkin mama papa kita yang bawanya apa itu namanya, radio di pangku. Cari serak-serak mana ini ya?
1: Biasanya di dapur-dapur gitu ada.
0: Oh ya, di dapur ya, benar. Kalau radio tuh enaknya sambil kita beraktivitas kita masih bisa dengerin gitu ya, kan ya. Nah makanya kalian juga bisa dengerin Pro 2 melalui RRI Digital nih ya teman-teman. Jangan lupa di download ya.
3: Siap.
0: Oke deh, terima kasih ya teman-teman udah mampir ke Pro 2 RRI Madiun dan juga RRI. Next, kapan-kapan katanya mau magang sini juga gitu ya.
3: Mau.
0: Semoga di ACC biar amin. Jadi warganya RRI juga selama beberapa bulan ya. Thank you banget ya buat teman-teman ya. Selama jalan-jalan lagi di RRI, ada UMKM nih juga bisa buat minum-minum, makan-makan, tapi beli ya.
3: Gratis, Kak.
0: Minum makan di UMKM ya, silakan aja nih. Thank you banget ya buat teman Pro 2 juga kita masih terus lanjut di ajang hitlistnya buat kalian semuanya. Single-singlenya Manca bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 12 siang nanti ya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: kayak kita kelan yang udah di download
1: sama speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar, cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Oke, selamat siang teman Pro 2 ya. Masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforma Nanda aka RRI di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun. Dan seperti biasa di jam santai ini kita bakal nemenin waktu istirahat kamu ya dengan obrolan yang seru, inspiratif, dan relate banget sama dunia anak muda pokoknya. Karena kita percaya ya teman Pro 2, setiap usaha punya cerita dan setiap cerita punya rasa. Wis, pokoknya berhubungan sama rasa hari ini. Dan ngomongin soal rasa ya teman berdua, dunia kuliner itu selalu punya cara unik buat menghadirkan kebahagiaan ya. Bukan bahkan dari hal-hal kecil sekalipun, nggak harus dari restoran besar, kadang justru dari kudapan sederhana bisa jadi sumber kebahagiaan banyak orang. Edisi kali ini kita bakal bahas tema tentang temanya bahasa Inggris ya ternyata. Bites of happiness in every tray, dan gimana makanan bisa jadi medium untuk berbagi kebahagiaan. Udah bareng kita ya di studio teman berdua, sosok kreatif di balik kudapan by Lime ya, Kak Anissa Rahmadanti. Aku langsung sapa yang udah hadir di studio ya, Kak Anissa. Halo.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar hari ini Kak Anissa?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kelihatannya nervous banget nih.
1: Pol.
0: Oke, everything is good pokoknya di Pro 2. Jadi aku thank you banget Kak Anissa udah datang di studio Bro 2 RRI Madiun ya. Udah siap-siap sharing dan siap-siap menjawab sekitar ada, aku hitung dulu ada berapa pertanyaan. 1, 2, ada 200 pertanyaan lah. Banyak banget ya berarti ya. Oke, Kak Anissa thank you banget ya. Dan aku mau spill rules-nya di studio Bro 2 itu cuma ada 2 aja. Datang seneng, pulang harus seneng.
1: Okay.
0: Sepakat ya kita ya?
1: Sepakat.
0: Oke. Okay. Dan aku boleh dibantu sahabat-sahabat lebih dahulu, teman berdua say hello sambil memperkenalkan apa nih brandnya gitu.
1: Halo semuanya, aku Anissa. Aku di sini punya produk makaroni skutel sama spaghetti brulee.
0: Oke, makaroni skutel sama spaghetti brulee.
1: Iya.
0: Ya kayak Dutch sama Italia gitu ya.
1: Oh yes, of course.
0: Oh yes, of course. Oke. Sebagai pengantar nih, Kak Anissa ya, aku boleh spill nggak sih ceritanya berdirinya? Aku lihat tadi brandnya Kudapan by Lime, bener ya?
1: Iya.
0: Kayak gimana tuh awal mulanya, storynya gimana tuh gimana?
1: Karena aku hobi masak sih Kak, suka masak.
0: Oke. Okay.
1: Terus akhirnya jualan aja biar hobiku tuh ada uangnya, bikin cuan gitu. Terus nama Lime itu panggilan kesayangan dari ponakan-ponakan aku.
0: Oh.
1: Gitu, ponakan aku kan masih kecil-kecil. Terus dia tuh suka lihat kartun Sopo Jarwo, tau gak sih? Nah, itu
0: si
1: ada
0: Adit.
1: Nama
0: Adit.
1: Iya.
0: Adit.
1: Dia tolongin Dit.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan ada tokoh Lime.
0: Eh iya kak, ada tokoh Lime.
1: Ada.
0: Oke. Terus
1: katanya karena sama-sama matanya kecil terus dipanggil oh Dek Lime.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadilah itu ya.
1: Ya, terus

0: yang paling excited banget kalau aku masak itu ponakan-ponakan aku.
1: Oh, yang paling menanti ya itu.
0: Yes.
1: Bener. Udah mengicip-ngicip duluan ya itu.
0: Udah. Jadi okay. Ini aku persembahkan untuk mereka.
1: Oh yes. Keren. Enggak apa-apa. Kita enjoy di Pro 2 pokoknya. Keren. Dan berarti awal mulanya karena panggilan itu ya, panggilan dari ponakan-ponakan ya.
0: Iya.
1: Itu jadilah Lime itu.
0: Iya.
1: Dan pakai nama kudapan ya, sederhananya ya berarti ya.
0: Iya. Biar gampang diingat.
1: Gitu. Biar gampang diingat.
0: Iya.
1: Oke. Sejak kapan nih Kak Anissa bikin brand ini?
0: Dari Februari. Februari tahun ini. Jadi masih baru banget.
1: Iya, baru banget
0: 3
1: ya.
0: Baru 3 bulan. Iya.
1: Gimana nih 3 bulan berjalan nih? Seru nggak?
0: Seru. Naik turun seru.
1: Naik turun seru.
0: Seru, capeknya seru.
1: Oh, berarti Kak Anissa waktu dari bulan Februari ya sampai sekarang handle sendiri atau gimana tuh kudapan Belimi itu?
0: Kebetulan masih handle sendiri sih. Dari orderan masuk sampai nganter ke customer itu aku handle sendiri.
1: Wih.
0: Gitu.
1: Jadi mulai dari dapur sampai delivery order ya.
0: Iya, strong woman, bro.
1: Oke, baik. Ini yang harus dicontoh nih teman-teman Pro 2 ya. Ini kalau harus nonton YouTube-nya RRI Madiun saat ini biar tahu sosok Kak Anissa Rahmadati kayak apa nih dari brand kudapan Belime nih. Biar kalian contoh nih teman Pro 2 ya. Pokoknya anak muda tuh harus selalu mbuh piye carane lah ya.
0: Iya, harus sukses lah.
1: Harus sukses karena key of sukses itu kunci kesuksesan.
0: Kesuksesan, benar.
1: Oke. Nah, ini kan berawal hobi masak ya Kak Anissa ya, hobi masak. Gimana ya itu? Ah, berarti saat itu ke turning point ya, kepikiran gimana kalau aku ini aja selling aja ya ini masakan-masakan aku gitu atau gimana tuh?
0: Iya, pikirnya sih biar dari hobi terus biar capeknya tuh ada wujudnya gitu loh. Terus akhirnya ya udah jualan aja, tapi trial dulu. Terus dibagi-bagikan. Banyak yang suka. Ya walaupun masih kurang ini kurang itu, terus
1: feedback ada feedback.
0: Dibenerin dulu, terus begitu udah tes ini udah oke, baru dijual.
1: Oke. Kalau boleh tahu feedback dari waktu tes foto apa aja sih?
0: Yang minus apa yang positif?
1: Bebas.
0: Waktu
1: apa
0: trial
1: aja?
0: Ya. Kalau pertama waktu trial itu kayak masih kurang susu.
1: Oke. Okay.
0: Rasa ayamnya agak kurang keluar. Gitu-gitu sih. Terus akhirnya ya udah dibenerin lagi, akhirnya dapat resep yang pas.
1: Oke. Sempat ini enggak sih Kak Anissa waktu dikasih feedback tuh kayak kok gini ya feedbacknya ya, atau sempat down atau gimana gitu?
0: Sempat lah.
1: Sempat ya.
0: Iya. Apalagi kan aku orangnya kan nggak terlalu percaya diri ya sebenarnya. Tapi terus ya udah, namanya jualan kan pasti ada suka nggak suka, tapi ya nggak apa-apa. Dari yang feedbacknya yang kurang kan pasti maksudnya orang itu kan baik kan, mau ngebenerin kita gitu loh.
1: Oke. Wah, ini learning juga nih teman Pro 2 yang nonton ya, sama dengerin ya ini. Ya udah, feedback mah feedback ya, itu itu hal yang wajar nggak sih Kak Anissa ya, hal yang wajar. Plus minus tuh ya yang wajar gitu. Ya, yang
0: aku
1: penting
0: tetap ngadon aja.
1: Apa tuh ngadon tuh?
0: Masak.
1: Oh, tetap. Ngadon. Adonan.
0: Yes.
1: Oke. Jadi gimana tuh waktu aku pengen bahas ini, waktu Kak Anissa dapat feedback itu gimana cara bangkitnya itu?
0: Bangkitnya sih paling
1: waktu
0: ya,
1: itu.
0: Pertama kan sedih dulu kan, kok gini, tapi akhirnya ya udah nggak apa-apa, daripada malah di share sekarang kan apa-apa di share TikTok, di share
1: iya,
0: ini
1: bener.
0: Nah,
1: bener,
0: itu
1: bener.
0: Masih jadi nggak apa-apa masih apa ngasih feedback buruknya tuh ke aku doang gitu loh. Gitu. Tapi untungnya yang ngasih feedback waktu itu kayak kurang ini kurang itu, waktu aku next pre-order itu order lagi, terus dia bilang udah oke gitu. Jadi makasih banyak
1: untuk para yang ngasih feedback. Thank you banget ya.
0: Thank you banget.
1: Tanpa kalian aku nggak bisa sampai sekarang gue.
0: Iya, sampai 3 bulan ini.
1: Oke. Itu kan perjalanan ya, perjalanan bener. Story nggak masalah dong. Dan benar-benar. Dan ini aku penasaran, menu dari kudapan Belime ini apa aja nih? Boleh disepil nggak?
0: Kudapan Belime sekarang masih dua sih, makaroni skutel sama apa ini namanya? spaghetti brulee.
1: Oke, okay, gitu. Makaroni skotel sama
0: spaghetti brulee. Kalau yang makaroni ini punya dua ukuran sebenarnya. Ah. Yang kecil ini kan 100 volumenya 100 mili itu 8.000. Kalau yang volume 150
1: kayak gimana tuh yang volume 100 mili boleh disebil enggak?
0: Yang kecil gini. Ini 8.000. Sebenarnya ada lagi yang 150. Itu harganya 13.
1: Ya kayak gimana tuh?
0: Sama. Iya, cuman beda di ukuran aja.
1: Oke.
0: Sama yang ini spaghetti brulee itu volumenya.
1: Bisa dikasih lihat ke kamera enggak? Kamera, aku juga penasaran dari sini ini. Soalnya.
0: Agak kesenggol ya tadi ya. Maaf semuanya. Order aja biar tahu.
1: Nah, oke, aman. Nanti kita kasih waktu buat spill.
0: Ini kalau ini 200 mili itu harganya 18.000.
1: Oh.
0: Iya. Kita pakainya daging ayam ya, bukan daging sapi.
1: Ah.
0: Biar bener. Affordable, semua bisa makan.
1: Iya, lebih umum ya, benar.
0: Lebih umum.
1: Oke, dan ini belinya bisa langsung ke Anissa atau ada store atau gimana nih cara belinya dari Kudapan Belime ini?
0: Untuk saat ini sih masih online ya, masih pre-order dulu, belum ada store-nya. Jadi nanti biasanya itu sebulan dua kali buat pre-order.
1: Ini
0: nanti sebelum pre-order udah up di TikTok. Di Facebook juga itu juga udah up seminggu sebelum pre-order.
1: Oke, eksklusif banget ya ini. Sebulan cuma dua kali ya.
0: Iya, karena harus kerja.
1: Seru. Kadang harus kerja, cari modal gitu. Oke, menarik. Karena ini kesannya kayak eksklusif banget nih. Kita harus ini buat dapetin ini gitu ya.
0: Iya.
1: Bener.
0: Iya.
1: Kalau boleh di-spill nih, ini menu favorit atau menu andalan yang paling diminati ini apa nih?
0: Untuk saat ini makaroni skutel sih yang banyak dicari.
1: Oh, banyak diburu ya?
0: Iya, soalnya katanya ayamnya tuh kerasa, kejunya kerasa, terus padat juga gitu loh.
1: Oke, feedback dari customer lah ya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Anak-anaknya juga suka juga yang kecil-kecil,
1: iya. Maksudnya anak-anak. Anak kecil.
0: Iya, anak kecil gitu suka dikirim gitu loh lewat WA. Ini kok anakku suka gitu.
1: Wow.
0: Itu malah lebih seneng sih kalau anak kecil yang lebih doyan tuh kayak jujur gitu.
1: Lebih ini ya, lebih fair ya gitu ya.
0: Iya.
1: Lebih fair. Wah, anak kecil suka nih gitu.
0: Iya.
1: Oke, menarik. Dan ini tadi kan sempat Kak Anissa bilang kalau periodenya sebulan cuma dua kali. Biasanya di minggu apa nih?
0: Biasanya sih minggu pertama sama minggu ketiga.
1: Okay.
0: Kalau untuk harinya sih masih belum pasti ya. Ya
1: pokoknya, pokoknya minggu pertama sama minggu ketiga ya, gitu.
0: Pokok sebulan dua kali lah.
1: Okay, teman berdua yang stay tune ya, ini masuk minggu pertama. Jadi, jadi segera
0: minggu,
1: aja
0: minggu
1: nih.
0: Minggu ketiga.
1: Nah, nunggu minggu ketiga itu lama loh itu. Itu lama.
0: Ya, gitu. Gak apa-apa, biar lebih menggebu-gebu.
1: Nah, oke, caranya gimana nih kalau kita mau order nih? Spill.
0: Bisa di TikToknya Kudapan Belime itu juga bisa, atau by WhatsApp. Di situ udah ada tertera nomor WhatsApp untuk pesen juga.
1: Oke, gitu. Jadi ini ya Kudapan Belime di TikTok.
0: TikTok.
1: Oke.
0: Kalau Instagram masih belum ada sih.
1: Oke, ya, jadi
0: di TikTok aja.
1: TikTok aja langsung kontak ya itu ya.
0: Iya.
1: Oke, menarik. Ini Kak Anissa, ini udah banyak banget yang ngasih feedback ngasih pertanyaan ya di kanalnya YouTube RRI Madiun. Nanti kita akan bacakan setelah ini. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk dengerin lagu-lagu menarik. Oke, stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun.

0: Aku Anissa Nur Aulia sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi untuk penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini bisa memberikan manfaat dan hiburan serta dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, utamanya para pecinta bola di Indonesia. Dan jangan lupa untuk simak program siaran bola Piala Dunia ini hanya di Radio Republik Indonesia. Selamat dan sukses selalu Radio Republik Indonesia.
1: Saat terjadi angin puting beliung, ada baiknya menghindar dari pohon-pohon yang tinggi dan rapuh, karena pohon bisa saja rubuh terkena terpaan angin. Cari tempat aman, berlindung, hingga situasi dirasa sudah aman. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan jika menghadapi angin puting beliung. Cari tempat yang aman, jangan diam di dekat pohon-pohon besar. Ada baiknya tiarap di tempat yang rendah, seperti dekat saluran air dan sejenisnya. Tetap lindungi kepala dengan lengan kamu. Usahakan jangan berlindung di bawah jembatan atau jalan layang. Hal tersebut dihindari karena jika angin besar bisa meruntuhkan jembatan tersebut. Ada baiknya tetap tiarap pada tempat yang datar dan rendah. Hindari mengendarai kendaraan saat akan menghindar dari angin puting beliung. Ada baiknya turun dari kendaraan dan menyelamatkan diri. Waspadai terhadap benda-benda yang diterbangkan angin puting beliung. Hal ini dapat menyebabkan kematian dan cedera serius.

0: Oke, balik lagi di Santai Siang Muda Kreatif bareng aku Reforman Anda Eki Rere dan Kak Anissa Ramadanti.
1: Halo.
0: Halo, masih stay tune ya?
1: Masih.
0: Oke, stay tune, stay tune.
1: Stay tune.
0: Iya, malah TikTok. Oke. Jadi, aku pengen tanya, tadi sempat terlewat nih Kak Anissa nih. Kadang kalau mau mulai usaha baru ya, apalagi yang wah ini baru banget, brand baru nih. Tantangan terbesar yang Kak Anissa adepin itu apa?
1: Ngenalin produk ke orang-orang.
0: Kenapa tuh? Kenapa? Boleh ceritain gak?
1: Soalnya aku orangnya agak kagok gitu loh, ketemu orang baru tuh gimana ya cara ngomongnya, banyak takutnya gitu loh.
0: Oh.
1: Itu menurutku tantangan paling gede itu sih. Ketemu sama orang baru, ngenalin produk ke orang itu menurutku takut, agak-agak ada takutnya juga.
0: Oke, dan cara ngadepinnya gimana setelah berjalan itu?
1: Ya udah sih, kayak ternyata respon orang tuh nggak kayak yang dipikiranku gitu loh.
0: Oke.
1: Ternyata responnya baik, jadi ya terus ya udah, berarti orang selanjutnya juga sebenarnya sama gitu, nggak bakal ngehujat terlalu banyak.
0: Jadi itu hanya ada di pikiranmu gitu ya?
1: Iya.
0: Ternyata cuma ada di pikiranku nih kayak gini gitu. Mm-hmm. Oke, teman berdua nih, ini ada tips lagi nih berarti ya dari Kak Anissa saya. Pokoknya kalau mau ini jangan ragu nggak sih?
1: Iya. Santai aja gak sih
0: iya, gitu.
1: Benar.
0: Kok sering-sering promo, sering-sering bikin story. Ya kita kan jualan ya. Kita kan jualan.
1: Masa gak posting
0: gitu.
1: Kan kita harus posting.
0: Betul, in this economy ya guys,
1: iya,
0: ya.
1: Sukses, lagi-lagi sukses.
0: Harus sukses. Oke, dan berarti cara ngepromosiinnya ya yang jadi problem juga ya itu.
1: Iya.
0: Terus teruslah, apakah di TikTok itu jadi bahan promosinya Kak Anissa atau gimana tuh?
1: Iya, di TikTok. Jadi akhirnya promosi di situ. Ternyata juga ada yang masuk juga dari situ. Ada yang kenal juga. Seenggaknya tuh ada orang tahu lah ini aku jualan, ada produk ini, ada merek ini gitu.
0: Oke. Berarti kalau aku pengen tanya nih, menurut Kak Anissa nih seberapa penting sih peran media sosial, apalagi ini TikTok ya saat ini, untuk membantu brandnya Kak Anissa?
1: Penting banget sih, soalnya sekarang kalau cuma diem-diem aja kayak cuman anu gitu, juga orang nggak tahu gitu loh, nggak ngejangkau lebih banyak orang gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau di TikTok terus di share di Facebook juga kan lebih bisa menjangkau lebih banyak orang lagi kan. Ya walaupun nggak langsung masuk banyak orderan, tapi seenggaknya orang-orang tahu dulu gitu loh. Oh ada produk ini. Sekali posting kan pasti oh ada produk ini. Nanti posting lagi kan apa sih hiking?
0: Oke.
1: Nanti posting lagi kan pasti orangnya kayak kepo beli aja gitu.
0: Jadi ada ini ya, apa penasaran ya, curiousnya juga ya, lama kelamaan ya.
1: Iya benar.
0: Oke, ini udah ada banyak ini Kak Anissa yang masuk di live chatnya YouTube RRI Madiun. Aku baca dari yang paling atas dulu ya.
1: Iya.
0: Wah banyak nih, 1, 2, 3, 150 lah. Nggak sampai. Ini dari akun bentar mana sih yang atasnya?
1: Akun bodong.
0: Oh akun asli nih mah.
1: Oh asli.
0: Asli nih. Soalnya pertanyaan random. Enggak, bercanda. Aku bacain dulu dari yang paling atas deh. Dari akun Amin. @Amin ya.
1: Iya.
0: Kak nanya nih, banyak teman-teman yang lagi diet dan sangat menyukai makaroni atau spaghetti. Apakah olahan kakak ini aman untuk diet atau menyediakan yang khusus untuk diet? Nah,
1: kalau khusus untuk diet sih masih belum ada ya. Aku juga agak bingung kalau ada orang diet yang mungkin kalau cuman satu gitu nggak apa-apa mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Makanya nggak terlalu berlebihan. Soalnya ini kan isinya juga susu, keju, telur gitu loh.
0: Okay,
1: banyak lemak gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Kamu diet ke Amin makan spaghetti sama makaroni, mantap.
1: Iya. Yeah. Gak apa-apa lah sehari.
0: Gak apa-apa lah, hitung-hitung beli. Yang penting di saya gitu ya.
1: Iya, saya ada yang kecil.
0: Oke. Kebahasa detuk diet ya, 100 gram ya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi nih. Masih tanya lagi Kak Amin nih. Apakah bisa request untuk toppingnya Kak?
1: Kalau topping sih masih belum bisa request ya. Jadi masih atasnya masih pakai saus bechamel sama keju mozzarellanya aja. Tapi mozzarellanya nggak sampai yang molor-molor gitu. Cuman ngasih sensasi rasa yang lebih gurih aja.
0: Oke, keju mozzarella ya. Itu sering muncul tuh di komentar-komentar timeline, keju mozzarellanya kakak gitu.
1: Iya.
0: Sering muncul nggak tuh? Pernah lihat nggak ya? Nggak. Pernah lihat nih. Nggak dapet nih punchline-nya. Nggak dapet. Ada lagi nih dari akun Nosa Karin. At Nosa Karin ya. Kalau Pasar Madiun gimana? Tanya-tanya gitu. Ini kan makanan yang non lokal ya gitu.
1: Kalau di Madiun sih sebenarnya sudah ada ya beberapa yang jual. Mm-hmm. Cuman emang nggak terlalu familiar gitu. Cuman kalau spaghetti kan mungkin udah banyak yang tahu kalau spaghetti. Cuman kalau di makaroni sekutel itu emang masih belum banyak yang tahu sih. Soalnya ngiranya juga ini mac and cheese gitu.
0: Oke oke. Apa tuh yang membedakan sebenarnya makaroni sekutel sama mac and cheese? Boleh disebut nggak?
1: Kalau mac and cheese itu teksturnya lebih cair. Nggak padat gitu loh.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Isiannya itu susu sama keju. Dimasaknya juga cuma di teflon gitu kan, walaupun sebagian ada yang dipanggang.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, kalau macaroni scutel itu isiannya lebih banyak lagi. Dan teksturnya lebih padat, lebih kokoh gitu. Okay. Soalnya kan ada telurnya juga, ada telur, ada susu, ada dagingnya juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi jadi secara isi ya,
1: secara isi juga lebih apa ya? Lebih bervariasi gitu kalau macaroni scutel, dan kan dipanggang juga kan.
0: Oke. Okay. Oh, menarik ya, menarik. Scutel dari bahasa apa ya? Belanda ya atau Itali?
1: Belanda.
0: Belanda, yeah. Dutch ya?
1: Iya.
0: Yeah. Keren nih. Terus ada lagi nih dari akun Angus E5Z nih, tanya gini. Udah banyak nih Kak yang jualan makaroni jenis ini. Untuk produk Kakak apakah ada bedanya jika dibandingkan produk yang lain?
1: Menurut aku isiannya sih.
0: Kenapa tuh isiannya?
1: Lebih padat gitu. Kayak daging ayamnya, wortel, sosis itu kayak, jadi kalau di seret gitu tengahnya tuh enggak ambiar gitu.
0: Di seret tuh diapain ya? Diambil
1: di
0: gitu.
1: Sendok.
0: Di sendok.
1: Kalau di sendok tuh teksturnya enggak ambiar kan. Beberapa ada yang pas di sendok kan udah ambiar.
0: Iya, benar.
1: Enggak ngeset gitu loh.
0: Enggak rekat gitu ya.
1: Enggak kokoh gitu. Nah, kalau ini anu sih, isiannya padat.
0: Isinya padat.
1: Tapi lembut.
0: Iya. Penasaran nggak kalian? Coba sendirilah.
1: Order lah, gitu ya.
0: Promosi ini. Oke, lanjut. Ada lagi nih dari akun Agus lagi tanya gini. Untuk pemilihan makaroni, apakah ada kriteria khusus ya biar rasanya kenyal atau beda dan enak?
1: Ada sih menurutku.
0: Apa tuh?
1: Walaupun beberapa orang katanya kan sama kan. Cuman menurutku. Ada makaroni yang begitu kena air panas saja, kalau kelamaan dikit, itu tuh langsung ambiar gitu loh. Langsung, apa sih, benyek.
0: Benyek tuh apa ya?
1: Benyek tuh apa ya?
0: Ya, pokoknya hancur lah ya.
1: Hancur lah ya. Ada yang gampang hancur gitu loh. Jadi, mending ya agak cari brand yang sedikit agak anu dikit aja, mahal dikit.
0: Okay.
1: Tapi walaupun di panggangnya kan juga lama, dikukus dulu, direbus dulu makaroni. Jadi biar tetap ngeset gitu makaroni ini, nggak langsung nyampur semua.
0: Okay, jadi ada ininya ya, macam-macamnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Okay, menarik. Terus ada lagi dari akun Romani Farah ya. Anakku yang balita suka banget, pokoknya kalian wajib beli. Testimoni ya.
1: Terima kasih. Emang banyak yang suka sih anak kecil. Mungkin karena gurih ya, gurih ayam. Jadi anak kecil banyak yang suka gitu. Ada sosis juga.
0: Okay. Terus dari akun Aura Aira nih, produk makaroni scutel apakah ada jangka waktunya Kak biar masih lezat dan enak untuk dikonsumsi?
1: Kalau aku sih ya segera dimakan aja ya. Cuman aku pernah nyoba itu, aku taruh di freezer 2 hari masih aman sih.
0: Okay.
1: Itu. Tapi ya lebih baik langsung dimakan aja.
0: Langsung dimakan aja. Okay, menarik. Dan ini aku pengen tanya nih, langsung nih. Aku pengen tanya tips buat dari Kak Anissa nih, buat Gen Z yang mau mulai bisnis kulinernya apa nih?
1: Tipsnya jangan terlalu banyak mikir lah, gas aja.
0: Singkat sekali ya tipsnya.
1: Iya. Enggak juga sih, aku
0: gimana,
1: panjangin
0: gimana?
1: Ya.
0: Panjangin.
1: Kalau mau mulai usaha sih harus itu ya, benar-benar tahu produk kita tuh apa, ngenali produk sendiri. Jangan asal kayak ini viral deh, ikutan gitu. Jadi mending kenali dulu produk kalian apa, cari bahan yang bagus itu apa, enggak harus yang premium banget, enggak harus cari bahan yang bagus dulu apa. Terus kalau udah oke, trial error oke, baru bisa dijual gitu. Yang penting sih pede aja sih.
0: Yang penting pede aja sih.
1: Sama mental harus. Kalau ada yang kok gini kok mahal, ngene kok mahal, ya udah berarti bukan mereka gitu.
0: Bukan mereka itu, bukan market atau gimana?
1: Bukan marketnya mungkin.
0: Oh, oke, okay. Keren keren.
1: Maaf
0: keren.
1: Ya kalau agak kasar ya.
0: Oh enggak. This is business bro.
1: Soalnya aku pernah nemuin juga yang
0: gimana?
1: Mahal amat sih segini 8.000.
0: Wow. Wah.
1: Ya udah nggak apa-apa, cari yang lain aja. Aku juga, kamu cari yang lain, aku cari yang lain.
0: Wow.
1: Nggak gitu. Apa-apa.
0: Wow. Shock dikit. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga bisnis ya.
1: Iya,
0: oh, bisnis ya, pasti ada feedback lah, macam-macam gitu. Tinggal gimana kayak kita struggling ya gitu ya, untuk wake up, untuk rest gitu ya, untuk. Dan ini ada lagi dari akun Winda Amelia 8530 ya. Kemenanganku yang GTM suka banget kalau makan makaroni skutel Bali Mie ini.
1: Oh.
0: Siapa nih?
1: Makasih ya.
0: Temen ya?
1: Itu kayaknya mbak aku.
0: Oke. Menarik.
1: Makasih kalau anak-anak kecil suka, seneng banget sih aku.
0: Kayak ini ya, apa berarti jujur ya berarti reviewnya?
1: Reviewnya pure dari hati.
0: Pure dari hati. Yeah. Oke, last question nih, dua pertanyaan terakhir nih. Satu pertanyaan terakhir. Ini rencana dan harapannya kudapan Bali Mie ini ke depan gimana tuh?
1: Ke depannya ya pasti nih biar banyak yang suka, makin laris, makin tahu produk aku.
0: Okay.
1: Terus aku sendiri juga semoga bisa belajar banyak masakan lain biar bisa ketambah gitu.
0: Oh, mau explore lagi ya?
1: Iya.
0: Yang
1: aku
0: berbau
1: juga bosen, kan?
0: Benar. Oke, terus planningnya ke depannya apa nih, Kak Nisa?
1: Planningnya
0: apakah akan membuka 1000 cabang gitu di Madiun?
1: Pengen itu sih, pengen kayak ini bisa jadi main job gitu.
0: Wow.
1: Suatu saat nanti.
0: Suatu saat, bonus ya. Siapa
1: ternyata,
0: tahu kan?
1: Kalau ternyata udah nggak kerja gitu, mungkin bisa ini juga sih.
0: Keren mental pengusaha nih.
1: Yes,
0: ya kan, mental pengusaha. Keren.
1: Thanks,
0: keren.
1: Bro.
0: Nah, kan. Dan ini ya, teman Pro 2 ya, dari obrolan kita bersama Kak Anissa Rahmadanti nih ya, dari kudapan Bali Mie ini, kita bisa lihat bahwa bisnis itu bukan cuma soal jualan aja ya, ada passion di situ. Ada hobi di baliknya. Tapi juga ini bagaimana kita bisa ngadirin juga rasa pengalaman dan kebahagiaan buat orang lain. Dan Kak Anissa ini menunjukkan bahwa dari hal sederhana seperti kudapan ya, dua menu ya ini ya?
1: Iya, dua menu.
0: Dua menu. Bisa jadi sesuatu yang meaningful, apalagi buat anak-anak ya tadi ya?
1: Iya.
0: Buat anak-anak. Yang penting bukan seberapa besar usaha kita, tapi seberapa konsisten kita menjaganya ya teman-teman berdua. Karena di dunia kuliner ini serba cepat ya. Justru sentuhan personal itu jadi nilai yang paling dicari ya. Apalagi ini konsepnya ini ya, eksklusif ya, pre-order ya.
1: Iya.
0: Sebulan cuma dua kali. Dan aku boleh disebut lagi ya terakhir, menunya apa aja di sini?
1: Menunya ada makaroni skutel sama spaghetti brulee.
0: Okay.
1: Masih dua itu dulu biar bisa fokus gitu, biar orang-orang kenal dulu. Nanti kalau udah oke, udah bisa ngehandle semua, nanti tambah menu lagi.
0: Menarik. Spill, kita harus ordernya lewat kemana nih?
1: Lewat TikTok kudapan Bali Mie. Nanti di situ ada WhatsApp-nya juga, nomor WhatsApp, bisa chat di situ untuk ordernya juga. Nanti bakalan dikasih tahu kapan ordernya juga.
0: Menarik. Oke. Jadi langsung aja ke TikTok, ketik kudapan Bali Mie, nanti langsung keluar ya itu ya. Aman. Oke, teman berdua ya, terima kasih juga buat narasumber kita Kak Anissa Ramadanti dari Kudapan Bali Mie atas sharing inspiratifnya hari ini ya.
1: Iya, terima kasih juga kesempatannya bisa mengenalkan produk aku ke lebih banyak orang lagi.
0: Haruslah support lokal gitu kan. RRI kan support lokal nih.
1: Asik.
0: Ganti aku yang promosi ya.
1: Iya. Oke. RRI Jos.
0: Ada panselannya ya juga ya. Oke, dan Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun ini diproduksi oleh Agus Sarmono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Danu, grafis ada Rio Farawi, dan aku Reva Mananda. Akhir kata ya, terus berkaya, terus berbagi kebahagiaan, dan jangan pernah berhenti percaya pada proses sehat nomor 2. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. See you next time.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada tiga tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sabunok na hagami di papay babayhin nono yo. Kacha sen ni no medikiri kidang ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja rip dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang, ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kenal.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: us to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan dijadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.

0: Info Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2, teman Pro 2. RRI Madiun gelar wisata radio memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 LPP RRI. Mengutip dari rri.co.id Madiun, RRI Madiun menggelar program wisata radio memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 LPP RRI. Berbeda dari kegiatan kunjungan edukasi biasa, program kali ini dibuka untuk masyarakat umum agar dapat melihat langsung proses penyiaran dan operasional studio. Ketua Panitia HUT ke-81 LPP RRI Ananda Krishna Paramita menjelaskan bahwa ide wisata radio ini lahir dari tingginya permintaan edukasi dari lembaga pendidikan yang kemudian diperluas untuk umum dalam momen spesial ulang tahun RRI. Program ini menyedot perhatian berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa yang ingin menjajaki peluang magang hingga pelajar sekolah. Bakit Jauharal Huza, mahasiswa Universitas Hasyim Al-Syari, Jombang mengaku memanfaatkan momen wisata radio ini untuk mengenal lingkungan kerja RRI Madiun lebih dekat. Antusiasme serupa juga datang dari kalangan pelajar, Safara Aulia Liliananta, siswi SMA Negeri 1 Madiun, yang juga aktif sebagai penyiar ekstrakurikuler di sekolahnya. Merasa kegiatan ini sangat relevan untuk menemper dalam wawasan seputar dunia penyiaran. Melalui wisata radio ini, RRI Madiun berharap dapat terus mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus mengedukasi generasi muda mengenai peran dan adaptasi media radio di era digital. Oke, teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, besok bisa berkunjung ke RRI Madiun karena besok masih ada program wisata radio ya, memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 LPP RRI. Dan kalian akan menikmati pengalaman edukasi ya, seputar dari apa sih isinya RRI Madiun, meliputi operasional studio, kemudian memperkenalkan juga beberapa perangkat elektronik ya, tentunya yang sangat, kalau bahasan agen sekarang apa ya, vintage ya. Boleh banget datang ke RRI Madiun pukul 9 pagi ya, teman Pro 2, langsung saja ke RRI Madiun yang alamatnya di Jalan Majid Majidan 10, Kota Madiun.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, selamat sore teman-teman berdua ya. Gimana kabarnya hari ini ya? Semoga yang baru pulang sekolah, pulang kerja, atau mungkin lagi rebahan sambil scroll di media sosial ya, semuanya dalam keadaan happy dan sehat ya. Balik lagi bareng aku Reform Nanda aka Rere ya di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun edisi 8 September 2026. Nah, teman-teman berdua ya, kalau ngomongin kehidupan remaja sekarang ya, rasanya hampir enggak mungkin dipisahkan sama media sosial ya. Bangun tidur, cek notifikasi, terus waktu senggang scroll-scroll media sosial, cari informasi lagi, ngobrol sama teman lewat chat, bahkan kadang inspirasi buat tugas sekolah juga datangnya dari dunia digital ya. Tapi dibalik serunya dunia media sosial ya teman-teman berdua, ada satu hal yang gak kalah penting ya, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Itu dia poinnya. Karena satu komentar, satu unggahan, atau satu kali kita membagikan informasi itu punya dampak yang luar biasa ya. Apalagi remaja menjadi salah satu kelompok yang sangat aktif di ruang digital ya, atau bahasa Gen Z-nya apa ya, social media savvy gitu kan. Nah, ini pentingnya peran remaja dalam mendukung apa ya, bijak dalam bermedia sosial ya. Ini tuh salah satu tema kita yang kita bakal bahas di Sore Ceria kali ini ya. Dan aku nggak akan ngobrol sendirian karena sudah ada teman-teman dari SMA Negeri 1 Madiun yang bakal berbagi cerita perspektif mereka gimana remaja itu bisa ikut mengambil peran dalam gerakan bijak bermedia sosial ya. Jadi buat teman berdua ya, yang penasaran langsung aja buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih Sore Ceria ya teman berdua ya. Atau kalian yang lagi dengerin di jalan bisa banget lewat frekuensi 95,2 atau lewat smartphone juga bisa. Sekarang RRI ada di Play Store maupun di App Store. Ketik aja RRI Digital. Nggak usah lama-lama, aku bakal sambut dulu teman-teman yang udah hadir di studio berdua RRI Madiun dari SMA Negeri 1 Madiun. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Halo. Aku boleh dibantu agak maju ke mic ya biar suaranya makin oke gitu ya. Oke. Ini kita bakal, ini udah sebelumnya teman-teman udah pernah live streaming belum?
1: First time.
0: Ini. Oke, berarti nanti ada 250 ya pertanyaan.
1: Waduh.
0: Enggak. Oke, ini kalau di Pro 2 itu aturannya sederhana banget ya teman-teman ya dari SMA Negeri 1 Madiun ya. Datang senang, pulang harus senang. Kita sepakatin itu ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau gitu aku mulai dulu nih. Ini kenalan dulu, say hello dulu ke teman-teman Pro 2 yang nonton sama dengerin nih. Silakan.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Kenalan dulu. Okay. Kenalan dulu.
3: Perkenalkan, nama aku Andra.
0: Andra.
3: SMA 1 Madiun kelas 12-6.
0: Kelas 12-6 mana yeah. Suaranya nih? Ini harus support terus nih. Lanjut. Ada Andra ya.
2: Halo semuanya. Okay. Kenalin, nama aku Galang. Aku juga dari kelas 12, lebih tepatnya ada di kelas 12-1.
0: Oke, okay, Galang 12-1. Lanjut.
4: Halo semuanya, saya Fadal Naudin, biasa dipanggil Fadal. Saya dari kelas 12 juga dan dari kelas 12-1. 12-2.
0: Oke, 12-2 atau 12-1 nih?
4: 12-2 ya.
0: 12-2. Oke. Oke, ada Andra, ada Galang, terus ada Fadal ya yang bakal siaran sore kali ini ya. Oke, ini pertanyaan ringan dulu nih. Kita kasih yang ringan-ringan dulu aja. Oke. Ya. Jadi ini menurut teman-teman ya dari semasa ini dari ini seberapa besar sih media sosial itu menjadi bagian kehidupan remaja saat ini? Bebas nih siapa
3: yang
0: jawab.
3: Dulu nih yang mau ngomong nih.
0: Bebas, saling nanggepin aja enggak apa-apa.
3: Udah. Jadi media sosial itu sangat pengaruh ya mas di kehidupan apalagi seperti kita Gen Z itu selalu
0: betul ha.
3: Selalu di mana-mana itu selalu ada ini
2: tiap
3: HP,
2: hari sih tiap hari selalu pakai apalagi ya apa ya tiap hari kan kita juga nggak bisa lepas dari HP lebih tepatnya apalagi anak-anak zaman sekarang bukanya pada media sosial kayak Instagram, TikTok, itu sih otomatis bakal jadi pengaruh yang besar untuk kehidupan tiap harinya gitu.
3: Apalagi kalau kita kan kayak bangun tidur langsung ngecek notifikasi, terus langsung nge-scroll TikTok kan.
2: Relate
3: banget kan.
0: Ada notif apa ya hari ini ya? Berapa view ya udah ya? Oke, itu ya.
3: Gitu.
0: Mungkin Fadil mau nambahin nih, dia sedang mengumpulkan kata-kata seperti
3: apa dah?
4: Ya mungkin
2: tambahin.
4: Media sosial itu buat kita udah kayak makan lah.
0: Oke.
4: Jadi tiap hari perlu media sosial buat hiburan atau buat ya ngisi waktu luang aja sih.
0: Oke, okay, masuk 4 sehat 5 sempurna berarti.
3: Iya,
0: yeah,
3: okay, bisa okay. bilang gitu.
0: Oke, oke, oke. Terus tema kita kan hari ini soal ini ya. Aku baca draft tadi soal bijak bermedia sosial ya.
3: Iya.
0: Yeah. Ini sebenarnya yang langsung terlintas di pikiran teman-teman lo apa waktu dengerin kata-kata bijak bermedia sosial lo?
4: Ya mungkin penggunaan kita atau pembagian waktu kita dalam menggunakan media sosial atau ya
0: gimana?
3: Lebih ke kalau aku lebih ke etika sih mas.
0: Etika
3: media sosial. Kadang kan seperti yang kita tahu banyak cyberbullying kayak gitu.
0: Iya benar-benar.
3: Kan bener. Pengaruhnya ke mental health juga kan.
0: Oke, okay, berdampak kemana-mana.
3: Berdampaknya nggak cuma di satu sisi tok. Gitu.
0: Oke, okay. Nah itu makanya ini ya berarti dampak dari itu teman-teman merasa ini ya remaja sekarang atau Gen Z ya itu secara sosial, secara moral dan sosial itu perlu bertanggung jawab ya, punya kesadaran untuk seperti itu atau gimana?
3: Ya, jadi mungkin lingkungannya juga berpengaruh sih mas.
0: Oke, okay. Kenapa tuh lingkungannya tuh?
3: Ya mungkin dia bergaulnya dengan orang-orang yang apa ya? Lebih ke toxic ya kalau jadi membuat pola pikirnya dia berubah gitu mas. Jadi membuat etika di media sosial mungkin agak
2: juga berdampak lah ya sesuai lingkungannya dia.
0: Berarti lingkungan toxic itu juga berpengaruh di media sosial.
2: Ya.
0: Menarik obrolan sore ini ya. Dan ini ya apa dan kita pun tahu ya teman-teman ya media sosial tuh nggak selalu selalu positif ya. Pasti ada dampak negatifnya juga. Ini menurut teman-teman ini tantangan terbesar yang sering dihadapi remaja mungkin atau teman-temannya dari Andra, dari Galang, dari Fadal ini ketika bermedia sosial itu apa sih? Challenge-nya emang?
2: Apa ya? Kalau menurut aku tuh lebih susah buat mengontrol emosi aja sih. Soalnya kan di media sosial ini kan banyak yang akhir-akhir ini memancing emosi gitu.
0: Oke, salah satu contoh, kasih contoh lah.
2: Aduh.
3: Banyak gitu.
2: Contoh sih banyak ya. Okay. Mulai dari apa ya? Aduh agak bahaya nih soalnya. Aduh, ya, disebutin.
0: Agak bahaya. Oke, yang jangan yang bahaya.
2: Jangan yang bahaya. Apa ya? Kayak
0: mungkin cyberbullying.
2: Iya, cyberbullying itu kan juga dapat memicu emosi kita buat intinya tuh lebih kayak
0: trigger ya,
2: nge-trigger diri kita buat
0: ikut
2: ya.
0: Wah nggak suka gitu. Nih gue nih bisa gini lo komen gitu kayak gitu ya.
3: Kadang juga kalau di X kan juga banyak banyak apa pemicu gitu. Jadi itu dari sikap diri kita juga kadang sebel banget kayak gitu tuh mesti pernah ada.
0: Gitu. Tapi kalau menurut analisis teman-teman yang di sini tuh sebenarnya pemicu-pemicu kita ikut terlibat sama pertikaian atau bullying itu apa sih sebenarnya?
4: Mungkin apa dari media sosial yang kita nggak sengaja lewat ada hal yang kayak kita suka gitu. Jadi kayak mungkin kita benci sama satu hal ini terus. Waktu kita scrolling, terus tiba-tiba topik ini muncul yang mungkin agak sensitif bagi diri kita. Nah mungkin itu yang membuat trigger kita jadi kayak gitu.
0: Berarti ada case like and dislike lah ya, gitu yang personal ya. Tapi itu kalau kita teman-teman jadi tadi sempat ngomong juga kalau kita nggak bertanggung jawab atau nggak beretika juga mau nggak mau bakal terseret juga, bener nggak sih kayak gitu?
2: Bener.
0: Ini kalau kita sebenarnya banyak case ya soal ini ya bijak dalam media sosial ya bermedia sosial ya. Tapi salah satu masalah yang sering cukup sering ya begitu pun di timelinenya Rere ya ini adalah disinformasi ya kan. Tonton pernah lihat itu nggak di timelinenya masing-masing mungkin di kalau nggak itu di platform X, Thread atau mungkin di Instagram, TikTok segala macamnya ya informasi yang belum tentu benar ini. Tapi menurut teman-teman ini gimana cara sederhananya untuk membedakan informasi yang bisa dipercaya dengan informasi yang wah ini kagak bener nih sepertinya gimana tuh?
2: Kayaknya tuh lebih harus research lagi gitu loh mas. Harus divalidasi ulang kebenarannya kayak misal kita dapat suatu informasi nih kita tuh harus lebih berhati-hati dengan informasi itu. Kayak di search dua kali gitu loh, divalidasi ulang. Mungkin kayak di search lagi di Google ataupun lihat kebenarannya dari perspektif
0: yang lain.
2: Lain. Benar.
0: Jadi teman-teman menyarankan untuk selalu cross check terlebih dahulu.
2: Ya, cross check dulu lah sebelum memvalidasi itu benar atau enggak.
0: Nah ini buat teman-teman berdua ya yang gampang ke trigger, gampang terpancing ya, gampang terpancing, sebaiknya dilakukan cross check terlebih dahulu.
2: Jangan langsung percaya lah.
0: Jangan langsung percaya gitu.
5: Butuh verifikasi dua langkah lah.
0: Autentikasi dua faktor. Karena memang arus informasi juga banyak ya. Ini tapi ini nggak sih teman-teman juga pernah nggak sih ngalamin atau teman-teman kalian juga ngelihat postingan atau sebuah utas gitu ya, itu kalian langsung membagikan informasinya hanya karena
3: rame gitu.
0: Rame. Kok bisa ya kayak gini ya? Ini judulnya menarik atau emang lagi viral ini? Ini sebaiknya menurut teman-teman nih sarannya apa nih yang dilakukan sebelum melakukan repost atau share ini?
3: Jadi menurutku literasi digital itu emang perlu, penting sekali. Perlu dan penting sekali untuk terutama kita Gen Z. Jadi jangan lihat hanya kayak wah postingan ini rame, topik ini rame, langsung kita bagikan. Kita harus kayak tetap verifikasi lagi, kita nyari akun terpercaya, kita baca, jangan cuma setengah kalau baca. Dan itu sangat pengaruh guys. Jadi kalau kalian literasi digitalnya itu lemah, kurang bagus,
0: itu perlu ditingkatkan,
3: perlu ditingkatkan lagi gitu.
0: Jadi banyak-banyakin literasi digital. Tuh ya, harus belajar lagi teman-teman ya, karena memang mau nggak mau kita berada di informasi yang serba cepat ya, serba cepat. Banyak juga ya ini. Tapi kalau ngomongin soal ini, peran ya, peran bijak bermedia sosial ini, ini sebenarnya peran yang dilakukan remaja atau kalangan teman-teman ini ya, ini apa sih untuk mendukung program bijak bermedia sosial?
2: Nah kalau dari kami ya, kebetulan kami ini juga satu ekskul. Yang kita pakai ini bajunya.
0: Ekskulnya apa itu? Spill.
2: Itu namanya adalah Bikor, Bimakor.
0: Bimakor. Apa itu? Apa tuh?
2: Bimakor itu setahu saya kepanjangan, singkatan dari Bima Komputer. Nah, dari kami ini mendukung langkah tersebut tuh dengan cara, kalau dari cara kami itu dengan membuat sebuah film, sebuah film pendek lebih tepatnya.
0: Nah, short movie ya?
2: Iya, short movie. Benar. Soalnya tuh di dalam short movie ini itu kita mengandung beberapa amanat ya, kayak anti bullying, anti korupsi. Nah, ini tuh juga cara dari kami untuk mengedukasi teman-teman semua agar tidak terpengaruh dengan adanya hal-hal tersebut. Makanya kita mengedukasinya itu dengan cara dengan cara film gitu. Soalnya juga tertarik juga kan orang-orang tuh dengan short movie. Makanya kita mengedukasi orang-orang dengan cara kayak gitu.
5: Informasinya lebih gampang dicerna lah kalau dari short movie, mungkin kan lebih menarik lah.
2: Dan juga banyak orang yang relate juga kan.
0: Jadi kalian memproduksi sebuah short movie dengan tujuan edukasi gitu ya. Melalui di eskul ini ya. Bimakor itu ya.
2: Benar.
0: Menarik. Ini Bimakor ada yang nonton enggak ini? Suaranya mana nih Bimakor nih?
2: Halo Bimakor.
3: Halo.
0: Bimakor harusnya nonton nih, support teman-teman kalian nih.
2: Harus ya.
0: Nah ini karena kalian berangkat dari eskul Bima Komputer ini ya, bener ya? Di SMA Negeri 1 Madiun ya. Ini kalau kita pengen dukung peran bijak dalam bermedia sosial ini dimulai dari hal-hal seperti apa ini? Hal-hal kecil lah ya, contohnya apa nih? Ini pasti beda-beda nih, mungkin dari Fadal dulu aja. Fadal ini dari tadi udah mengumpulkan kekuatan dia.
5: Ya mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, ya seperti tadi kayak mungkin cross check informasinya dulu benar atau tidak. Terus mungkin kita harus apa itu?
0: Apa? Cross check dulu informasinya.
5: Lanjutlah Lan.
0: Ini lucu banget ya, lanjutlah, bantuin lah maksudnya gitu.
2: Kalau menurut aku ya, kalau aku pribadi itu mulai dari hal-hal kecil tuh kayak intinya jangan mendukung lah gitu, jangan ikut-ikutan dulu.
0: Oke. Okay. Jangan ikut-ikutan. Terpancing ya.
2: Jangan terpancing dulu, itu udah intinya tuh kayak mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan. Okay. Itu kayak istilahnya kayak gitu. Makanya kita sebelum ikut terpancing lebih baik kita juga cross check yang dikatakan Fadal tadi.
0: Oke. Okay. Cross check dulu benar. Cross check terus jangan mudah terpancing ini, terus ada lagi nggak?
3: Andra mungkin. Kalau aku kebetulan kan aku kan divisi fotografer. Nah aku itu selalu ngasih tahu ke teman-teman bahwa mengapresiasi
0: okay.
3: sebuah karya itu penting. Jadi jangan asal ngejudge tapi nggak tahu latar belakangnya itu kayak gimana.
0: Historinya.
3: Historinya kayak gimana itu menurutku perlu sih di era sekarang, apalagi peran kita sebagai remaja
0: okay.
3: yang bijak gitu sih mas.
0: Oke, okay, jadi tetap harus apa ya proofing ya, membuktikan ya. Ada story di belakangnya.
3: Jadi jangan ngejudge kayak aku nggak suka ini, padahal nggak tahu di belakangnya okay. kayak gimana perjuangan mereka untuk
0: struggle-nya juga.
3: Iya, struggle-nya kayak gimana?
0: Oke, okay, gitu ini sih. Jangan judge juga nih teman-teman ya, berdua ya gampang. Jangan mudah terpancing ya, jangan mudah terpancing, selalu lakukan cross check ya, jangan ngejudge juga karena every people have story masing-masing.
3: Yes,
0: ya.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Nah, ini aku juga penasaran nih peran dari teman-teman ya dari SMA Negeri 1 Madiun memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab ini seperti apa nih melalui Bimakor nih.
2: Kayak yang udah aku bilangin tadi ya, Mas. Itu tuh kita ini lebih ke cara membuat film sih
0: okay.
2: lebih tepatnya.
0: Edukasinya tetap melalui film ya.
2: Tetap melalui film, apalagi film ini juga kan lebih dapat, lebih gampang dicerna ya oleh masyarakat luas. Jadi itu kita nggak langsung ke intinya, tapi kita melalui sebuah cerita gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi kalau misal ceritanya tuh relate ya untuk beberapa orang, itu orang-orang tersebut itu pasti akan rasa kayak wah ini kayak aku banget nih.
0: Relate ya?
2: Ya relate gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian juga itu mas, kita pernah bikin film tentang jadi itu anak tersebut itu merasa gagal gitu mas.
0: Oke.
3: Okay. Di media sosial dia itu kayak merasa ciut gitu. Tapi dengan dia ingin belajar, dia akhirnya bisa membuat suatu lagu gitu mas.
0: Oke. Okay.
3: Jadi dia posting ke media sosial tersebut dan ternyata banyak orang yang suka. Gitu, dan akhirnya lumayan banyak juga teman-teman okay. yang merasa wah ini filmku banget nih, relate okay. banget sama aku. Nah kayak gitu sih.
0: Jadi ada ini ya, apa emosional yang tersampaikan ya.
3: Terus akhirnya saya kan kebetulan tahu orangnya. Akhirnya dia ngupload di Instagramnya gitu.
0: Oke.
3: Menarik
0: ya.
3: Jadi menginspirasi.
0: Menginspirasi, betul. Nah ini teman-teman ada pertanyaan yang masuk di kanal YouTube RRI Madiun. Mungkin aku bacakan ya, semoga terjawab semua ya.
2: Siap.
0: Ini banyak banget ya pertanyaannya.
3: Waduh.
0: Ini dari akun @danaoke1101 ini. Ini POV kalian ya, bagaimana tips bijak dalam bermedia sosial? Nah satu-satu aja nih, tips bijaknya apa nih dalam bermedia sosial?
5: Dewandra dulu lah.
0: Oke. Okay.
3: Galang dulu aja ya. Loh,
2: aku.
0: Apa nih? Satu aja.
2: Tips bijak dalam bermedia sosial.
0: Langkah sederhananya
2: selalu lakukan cross check terlebih dahulu kalau ada berita yang belum tentu benar. Okay. Itu aja sih.
3: Literasi digital itu perlu
2: penting.
3: Sangat penting sekali.
2: Di era zaman sekarang itu sangat penting.
3: Ya, betul.
0: Cross check dulu literasi digital, terus apa lagi nih? Ada lagi enggak?
2: Fadal mungkin?
5: Mungkin ya jangan langsung percayalah sama informasi. Jadi jangan informasi itu yang ada di media sosial jangan ditelan langsung mentah-mentah lah.
3: Dikirim tiba-tiba gitu.
0: Oke, okay, jangan ditelan mentah-mentah. Betul. Wah, gue gak suka nih, gue share juga nih. Nah, gitu. Okay,
5: itu masalahnya.
0: Sering terjadi ya. Oke. Okay. Dan ini dari akun @agus5z nih. Menurut kalian juga apa sisi positif dari media sosial sekarang? Sisi positifnya apa nih?
2: Aku izin jawab ya. Kalau menurut aku dari POV aku sebagai anak SMA, itu di media sosial tuh sebenarnya kita bisa dapat banyak manfaat ya. Kayak kalau dari aku sendiri, ini tuh bisa mendukung banget pembelajaran aku. Misal okay, aku mencari materi-materi di media sosial itu kayak di Instagram ataupun di X, itu banyak muncul materinya. Jadi buat aku tuh membantu banget ya.
0: Oke, okay, edukasi ya.
2: Ya, ya mengedukasi lah hitungannya.
0: Terus ada lagi teman-teman?
5: Ya mungkin waktu, kan saya juga sering scroll TikTok lah. Mumpung ini juga deket sama TKA. Jadi kadang waktu scroll ada soal pembahasan TKA. Jadi menurut saya itu lumayan bermanfaat lah.
2: Relate.
5: Buat boleh. Kita biar belajar tapi nggak bosen. Jadi di sela-sela kita scroll sosmed, masih ada materi yang masuk ke kita.
0: Okay. Gitu. Ada entertainnya juga ya, hiburannya juga, ada edukasinya juga. Oke. Okay. Terus mungkin ada tambahan lagi?
3: Kalau dari POV ku, kita itu lebih dapat kemudahan akses yang lebih gitu teman-teman. Jadi kita hal-hal yang belum kita tahu itu tiba-tiba muncul aja di Belanda gitu.
0: Oke.
3: Jadi kayak menambah wawasan sih.
0: Menambah gitu. Wawasan. Nah ini berarti sisi positifnya menurut kalian itu ya sebagai pelajar ya.
2: Betul.
0: Terus ini ada lagi dari akun @rarakitmedia ini. Ini upaya kalian sebagai pelajar ini mencegah info-info yang hoax ya. Ini gimana menghindarinya nih? Cara menghindari info-info hoax nih?
5: Ditangkis saja.
0: Ditangkis. Menarik.
3: Betul.
0: Oke, ada lagi nggak? Ya, berarti kan di skip aja ya.
2: Skip aja. Dari
0: judulnya aja udah mengkhawatirkan nih. Nah, gitu. Itu. Skip aja lah. Gitu.
3: Apalagi kan sekarang kan banyak AI yang nyata banget.
2: Benar-benar AI sih.
3: Sumpah itu bikin kayak. Ini bener gak sih? Akhirnya kita verifikasi lagi. Oh ternyata ini video AI.
0: Oke, okay, dicek dulu ya.
3: Yes, betul.
0: AI checking gitu ya.
3: AI checking.
0: Nah, emang. Apa ini salah satu tantangan juga ya buat generasi juga ya dalam menyaring informasi, apalagi semakin apa lama AI kan semakin update terus ya.
2: Semakin canggih lah.
0: Semakin canggih. Bahkan. Kalau itu AI video pun makin real kelihatannya. Oh, iya.
2: Makanya.
0: Oke, jadi banyak literasi digital. Terus ini last question dari aku mungkin ya, pertanyaan terakhir dari aku ini. Okay. Ini kalau boleh memberikan satu pesan kepada teman-teman kalian ini ya, entah teman sekelas, teman jauh atau teman media sosial, ini yang setiap hari bermedia sosial ini, pesan apa yang pengen kalian sampaikan?
3: Ayo Fadel. Monggo.
2: Pesan.
0: Pesan apa aja bebas.
5: Apa ya
0: terkait apa bijak bermedia sosial ini
5: ya, mungkin teman-teman semua mungkin kalau dapat informasi share-sharean dari teman mungkin harus di cross check dulu lah. Jangan langsung percaya sama mungkin harus lebih teliti lagi dalam apa melihat informasi-informasi.
0: Oke, lebih teliti lagi melihat informasi-informasi ya teman-teman ya. Oke, kemudian?
2: Terus aku ya. Kalau dari aku, bijak bermedia sosial itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Misal kalau kalian ingin menyampaikan pesan itu secara nggak langsung, kalian bisa membuat sebuah film atau memfoto sebuah objek itu pasti ada pesan tersirat di belakang hal itu. Maka
0: melalui karya ya.
2: Melalui karya lah hitungannya. Jadi cerita itu bisa di tersampaikan dalam dalam suatu amanat lah hitungannya.
0: Oke, melalui media apa
2: melalui
0: aja
2: media
0: ya.
2: Media apa aja.
0: Oke, kemudian yang terakhir
3: pesan untuk aku buat teman-teman ya. Teman-teman Gen Z seperti kita mempergunakan kebebasan
5: di media sosial.
3: Iya, kan kita kan dapat semua informasi juga media sosial itu. Itu dengan baik. Jadi jangan digunakan dengan hal-hal yang buruk. Kita manfaatkan dengan benar-benar bahwa itu manfaat buat kita sebagai pelajar. Generasi yang pertama kali memegang smartphone ya, Mas.
0: Gen Z bisa secara smartphone ya kalau ngomongin smartphone ya.
3: Kemudahan informasi itu digunakan dengan baik. Jadi itu sih pesan saya.
0: Oke, gunakan smartphone itu dengan baik ya, maksimalkan untuk kebutuhan kalian dengan baik. Oke. Nah ini menarik ya teman-teman berdua ya, dari obrolan bersama teman-teman dari Bimakor ya ini ya. Ya sama dari satu utama di ini kita tahu bahwa bijak bermedia sosial itu bukan berarti membatasi diri ya. Bukan berarti membatasi diri dalam berekspresi ya, dalam bermedia sosial itu justru sebagai generasi muda kita punya kesempatan untuk membuat media sosial itu menjadi ruang yang lebih positif ya.
2: Betul, betul sekali.
0: Inklusif juga, mulai dari hal sederhana seperti think before you post ya.
3: Yes.
0: Apa yang kamu posting itu jangan diposting dulu, mikir dulu.
2: Ya, mikir dulu aja.
0: Pikir sebelum posting ya, gitu ya. Terus ada lagi sharing sebelum sharing, sharing sebelum sharing ya,
2: kembali. Sharing sebelum sharing.
0: Nah seperti itu dan tetap menghargai orang lain di ruang digital pun.
2: Sepakat, sepakat.
0: Iya kan? Sepakat. Hashtag sepakat pokoknya. Sepakat. Dan kita nggak kerasa udah berada di penghujung acara sore ceria ini ya bersama teman-teman dari Bima Korea SMA Negeri 1 Kota Madiun. Cepet banget kan kita?
3: Cepet banget.
0: Cepet banget ya.
2: Cepet kerasa.
0: Padahal kita belum sampai 200 pertanyaan hari ini ya.
2: Aduh. Next time bisa ya.
0: Ini satu hal yang kita garis bawahi ya teman-teman ya, media sosial itu sudah menjadi bagian yang dekat dengan kehidupan remaja ya.
2: Betul sekali.
0: Bisa menawarkan banyak hal positif, tapi juga di baliknya ada hal negatif yang mengintai ya.
2: Pasti ada.
3: Semua ada resikonya.
0: Ada resikonya. Tuh. Semua ada resikonya mas. Ini berat banget gitu rasanya. Oke, ini juga have challenge juga ya, memiliki tantangan juga ya teman-teman ya. Mulai dari disinformasi atau hoax, komentar negatif, cyberbullying, oversharing, sampai kebiasaan bikin sesuatu tanpa memikirkan dampaknya. Ini sering terjadi di era sekarang, di timeline-timeline juga banyak ya. Dan ini remaja juga punya peran penting ini. Kita ambil kesimpulan tadi ya, sebagai bagian dari ekosistem digital yang sehat. Iya kan?
2: Iya, betul.
0: Dan yang gak kalah penting juga, lingkungan itu punya peran. Sekolah, keluarga, guru, teman, sebaya bisa menjadi ruang untuk mendukung kegiatan bermedia sosial secara positif. Benar begitu ya?
2: Benar tuh sekali.
0: Oke, karena pada akhirnya teman-teman ya, jejak digital itu melekat ya.
2: Melekat banget.
0: Jejak digital itu melekat.
5: Susah hilang.
0: Ya. Jadi sebelum upload, sebelum komentar, sebelum share, coba kasih jeda bentar ya, pikirkan hal itu, tanya ke diri sendiri, penting gak sih aku ngeniki ya gitu.
2: Penting gak sih gitu kan.
0: Berdampak buruk gak sih kayak gitu ya. Ya, kalau sudah jawabnya yakin, gas dengan segala resikonya ya gas gitu ya.
2: Gas aja.
0: Tapi kalau ragu-ragu,
2: mending jangan dulu.
0: Dipikirkan. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman dari Bima Korea SMA Negeri 1 Madiun ya. Okay. Yang udah ngobrol, sharing bareng, berbagi perspektif sore ini di Sore Ceria ya Pro 2 RRI Madiun. Thank you banget. Ada yang pengen kalian sampaikan lagi enggak nih buat teman-teman kalian?
2: Aduh,
3: apa nih?
2: Apa?
5: Kata-kata terakhir.
2: Kata-kata
0: hari ini aja kenapa?
2: Kata-kata hari ini.
0: Let's go.
3: Mas Galang.
5: Loh, kok langsung aku? Galang saja.
2: Andra aja.
0: Gak jadi kata-kata hari ini berarti.
2: Gak jadi.
0: Itu dari kata-kata hari ini gak jadi. Oke. Dan program Sore Ceria kali ini diproduseri oleh Niafe Mawatin ya, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Sakila ya, grafis dari Farawi, dan aku sendiri Reforma Nanda IKRR pamit undur diri. Stay tune aja di 95,2 FM. Teman-teman Pro 2 tetap cerdas bermedia ya, bijak bersuara dan positif berkarya. Stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.
1: Segera download RRI Digital.

0: Podcast Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hofjaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kita pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mulai 5,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam hari, teman Pro 2. Barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di jaga malam, alias jangan galau malam-malam. Pastinya di malam hari nanti Nabila ingin mengajak kamu semuanya untuk kita simak gitu ya, program Madiun RR Madiun. Kemudian nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Nabila mau ngajakin kamu untuk bergabung ke Pro 2 RR Jakarta untuk kita ikuti music live chat. Dan tentunya masih ada agenda-agenda seru lainnya di special segmen membahas pemberantasan judi online, lalu curhat dong, dan jazz music, drama radio, dan jazz music. Pokoknya sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2, kita bakal temenin kamu ya. Nah, jadi buat kamu yang lagi di jalan ataupun lagi beraktivitas, selamat menikmati malam hari kamu ya, bareng kita di program 2 RRI Madiun.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

Oke, teman bro dua, kalau ngelihat berita-berita yang ada, bahkan kondisi yang ada saat ini, terutama wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, kemudian daerah ini ya, anak Krakatau yang terdekatnya yaitu Pulau Lampung. Nah, jadi di sini pastinya akan terkena namanya paparan abu vulkanik. Dan tidak jarang abu vulkanik ini bisa menimbulkan keluhan rasa tidak nyaman di tenggorokan, mulai dari berdahak, gatal ataupun perih sampai dengan batuk yang menjadi respon umum. Gitu ya. Jadi abu vulkanik sendiri bukanlah debu biasa, teman pro 2, melainkan partikelnya sangatlah halus dan bisa terhirup cukup dalam, dan akibatnya timbul iritasi di saluran nafas hingga meningkatkan produksi mukus yang bekerja untuk menangkap serta mengeluarkan partikel. Berdasarkan Center of Disease and Prevention Control Amerika Serikat, bahkan secara spesifik mencatatkan batuk berdahak sebagai keluhan yang paling sering dikeluhkan ketika paparan abu vulkanik ini mengenai kita. Dan sayangnya, keluhan di saluran nafas ini bisa terasa tidak nyaman, dan batuk yang menerus ini sampai dengan kehadiran dahak akan terasa mengganggu, teman pro 2. Kalau kamu mengalaminya juga, bisa kamu lakukan beberapa cara dengan meredakan iritasi tenggorokan sebagai berikut. Nah, Nabila akan paparkan cara-caranya. Yang pertama, kumur-kumur dengan air garam. Di mana berkumur dengan air garam ini bisa membantu meredakan tenggorokan yang gatal dan menarik lendir keluar dari jaringan yang membengkak ataupun meradang, serta membantu meredakan rasa tidak nyaman. Cobalah untuk mencampurkan setengah sendok teh garam dapur dengan segelas air hangat. Kemudian aduk sampai dengan garam itu larut, teman pro 2. Lalu kumur-kumur selama beberapa detik dan buang. Lakukan kumur-kumur air garam tersebut beberapa kali di dalam sehari. Bisa juga kamu meminum teh madu. Jadi madu bisa membantu meredakan nyeri tenggorokan dan menekan intensitas batuk. Di mana sebuah studi juga menunjukkan madu bersifat antimikroba yang bisa mendukung sistem kekebalan tubuh. Teh hangat yang diberi pemanis madu bisa menenangkan tenggorokan yang teriritasi. Teh pun juga menjaga tubuh tetap terhidrasi yang membantu meredakan sakit tenggorokan. Bisa juga dengan menghisap permen pelega tenggorokan nih, teman pro 2. Jadi kamu bisa menghisap permen, dan hal ini bisa meningkatkan produksi air liur, menjaga tenggorokan kamu tetap lembab, tapi permen itu tidak akan meredakan sakit tenggorokan. Jadi hanya sebatas untuk melegakan aja gitu ya. Nah, permen pelega tenggorokan yang dijual bebas mengandung mentol, jadi bahan yang bisa meredakan jaringan tenggorokan. Atau juga bisa kamu mengkonsumsi makanan berkuah nih, teman pro 2, sebagai solusi yang bisa kamu lakukan. Karena ketika dehidrasi, pasti tubuh kita itu tidak bisa memproduksi cukup air liur dan lendir untuk menjaga tenggorokan tetap terlumas dengan baik. Nah, kondisi inilah yang bisa memperburuk pembengkakan dan juga peradangan pada tenggorokan. Jadi selain air putih nih, kamu juga bisa memanfaatkan makanan yang berkuah seperti sup ya, teman pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Indonesia bersama 7 negara mengecam rencana pemindahan paksa warga Palestina dari jalur Gaza. Adapun kecaman tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri 8 negara. Kedelapan negara tersebut antara lain Indonesia, Mesir, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki, dan juga Pakistan. Pernyataan bersama itu disampaikan pada hari Minggu 6 September 2026 seperti dilansir dari Xinhua, di mana para menteri mengecam pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz. Keduanya diketahui mengusulkan rencana dan mekanisme pemindahan warga Palestina dari tanah mereka. Kemudian informasi lainnya, BMKG terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mempercepat pembersihan atmosfer dari material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Operasi tersebut digelar bersama BNPB, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait sejak Senin 7 September 2026. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Trihandoko Seto mengatakan, 5 sorti penerbangan telah dilaksanakan hingga Selasa. Setiap sorti menggunakan bahan semai dan metode berbeda sesuai kondisi atmosfer serta sebaran abu vulkanik. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Halo, selamat malam Indonesia.
5: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
4: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini? Yoi. Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya.
5: Betul
4: kamu.
5: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
4: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
5: asik
4: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
5: Betul ya. Banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
4: Bener dong, sebuah band
5: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
4: Betul, kita bakal bercengkrama
5: asik
4: 1 jam ke depan ya.
5: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
4: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini ingin seru-seruan juga, gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
5: Nah,
4: itu gimana tuh?
5: Kira-kira apakah dia akan ada di Layar Kaca apa di radio kira-kira?
4: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
5: Yes.
4: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
5: Betul.
4: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
5: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Fuhaci.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Dan tempat produksi seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Halo.
3: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Rame sekali.
3: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
6: Eke Rizky.
4: Ya gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean berempat. Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh.
3: Oh iya.
2: Pakai di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
3: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Duh.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
3: Iya.
2: Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, kamu dari mana nih?
7: Dari rumah juga, bang.
3: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata tikum. Kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana, bang?
8: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
7: Dari kantor sih. Oh,
2: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
7: Indah dong.
2: Yeah. Wah, Pondok Indah.
3: Kasih.
6: Pondok Indah dong.
3: Pondok Indah.
6: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda ya.
3: Beda. Oh, rumah Bekasi.
6: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
6: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
6: Tambun nggak ada sih,
3: nggak ada
6: Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
6: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
2: Astaga. Okay.
3: Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
6: Kita berdiri terus sih.
2: Nah, aduh capek.
6: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya.
4: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar.
6: Lu juga, Bro.
4: Gua agak ke timur dikit.
3: Oh, oke.
4: Jaktim Pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
3: Ya.
2: Tetangga
3: dia. Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
4: Anjing, sama betul. Bener, gue setunya gue.
3: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
4: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Okay.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki, kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
6: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
3: Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita. Akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
3: Bukan ya?
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi. Yeah.
3: Oh. Uh-uh. Suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion ya.
2: Betul. Oke. Benar.
0: Tuhan yang mempertemukan kita di.
4: Ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini
3: sedap.
4: Emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
3: Gue Medan. Lu Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Pokoknya Medan.
0: Kan identik pisang.
2: Oh iya. Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
3: Facebook. Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya. Allah.
2: Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Oh, yeah.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
2: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: yang mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
2: Di pop,
4: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
2: Benar.
3: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Oke. Okay.
3: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh.
3: Kalau lu dulu apa dia?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu, apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa. Itu sebuah kiasan yang sedikit, kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita.

0: apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang yes. lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
0: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang enggak dibakar.
0: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
0: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
0: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak enggak ada pilihan itu.
0: Iya.
1: Harus.
3: Kita pakai jalur langit aja. Iya,
1: betul. Boleh.
0: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, benar banget, dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.
4: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salah. Oke, kabar ya. Selamat malam.
1: Sorry.
2: Betul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
2: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak
1: bagus.
0: Sih. Bagus.
2: Bang, tahu lu, Bang. Kenapa,
1: jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran namanya. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan enggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu.
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepat, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay. Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Bisa serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh, iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Iya,
1: terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngomong dulu.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah, tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya?
0: Favoritnya.
5: Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayaknya. Oh, iya sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar. Gak masalah. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
0: Oke.
1: dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu. Iya iya iya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu loh. Oke, okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis, yaitu dari udah dari kita banget lah kurang okay. lebih kayak gitu.
0: Alright, kurang lebih seperti itu. Ya berarti. Yeah, yeah. Benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ngapus sama
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mulai di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, yeah. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi, kira-kira Bang Agung lama nggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Iya, iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung tuh, dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu betul. Ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih okay. panjang dari Bang Agung jawabannya. bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul?
0: Nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya mobil khusus ya.
0: Mobil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure.
3: Prompter.
1: Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini
1: matur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya gitu ternyata. Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang BG.
1: Enggak kan. Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagunya Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Nih, udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Awo, coba.
0: Bang Awo, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh. Okay.
7: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban Pamungkas
0: masih,
1: ya, ini. Pasti
0: masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Ya, seneng ya gue ya.
1: Sama. Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dan produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
6: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play.
5: Oh, iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV, bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang, parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
6: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Oh, itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Okay. Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung Bang, ajak gunung Bang. Ajak gua ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca. Sisa percakapan.
0: Oke.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Boleh promo. Kalau Instagram username itu Layar KC. Jadi nyambung ya, Layar KC.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar KC juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Betul. Karena next single adalah ciptanya Mas Agung.
1: Iya. Kita tungguin ya. Agung Bas. Keren. Right. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik ya, jari
3: Agung mic. Suwibowo.
0: Nah, itu dia. Boleh. Mau
1: dipotong
0: satu-satu?
5: Ya, satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next single ya. Kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
1: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
5: Iya. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen ya.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

Masih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu di edisi Jaga Malam spesial segmen pemberantasan judi online. Yang mana pada malam hari ini Nabila kedatangan dari ASR and Partner. Ada Mas Aditya dan partnernya nih teman Pro 2 ya. Kali ini membawa partner beneran. Halo, selamat malam Mas Adit.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Apa kabar Mas Adit?
1: Ya. Jangan bosan ya.
0: Oh, tidak, tentu saja tidak gitu ya. Apalagi ini membawa kawan baru lagi.
1: Oh, iya.
0: Mungkin bisa diperkenalkan, ini ada siapa nih Kak Adit?
1: Iya, ini di samping saya ada Mas Ganendra. Dia adalah sarjana hukum, lulus tahun 2026 ini dan baru lulus.
0: Okay.
1: Dan kebetulan beliau ini ingin menjadi pengacara dan hari ini dia sedang magang dan menjadi paralegal di kantor saya.
0: Oke, jadi fresh graduate dan magang di tempatnya Mas Adit gitu ya.
1: Iya,
0: ASR and Partner teman Pro 2. Nah, sekaligus di sini Nabila pengen mengajak kamu semuanya teman Pro 2 untuk yang pengen kepoin seputar pemberantasan judi online ataupun lain sebagainya tentang judi online, boleh banget ya gabung di WhatsApp kami di 08113697755 atau boleh melalui YouTube channel RRI Madiun karena kita juga lagi live streaming di situ teman Pro 2. Ya, boleh ramaikan komentar-komentarnya di YouTube channel RRI Madiun. Dan pada malam hari ini temanya adalah perlindungan hukum bagi korban dan juga keluarga korban judi online gitu ya Mas Adit dan juga Mas Ganendra nih ya.
1: Yeah.
0: Nah, ngomongin soal tema malam hari ini, mungkin sebagai pengantar boleh Mas Adit atau Mas Ganendra nih yang menyampaikan. Silahkan.
1: Ya, mungkin Mas Ganendra aja boleh lah untuk membuka acara malam ini.
0: Monggo
1: Mas.
2: Oke, kita kali ini bahas tentang judi online ya. Nah, di Indonesia sendiri itu kasus judi online sempat tinggi-tingginya itu kan tahun 2024 ya. Dimana pada saat itu pemain judi online-nya itu jumlahnya cukup besar. Itu sekitar 9,7 juta orang. Ini dari datanya PPATK. Lalu terus ini juga trennya itu sempat menurun, menurun signifikan sekitar 68%. Itu jadi 3,1 juta orang pada tahun 2025. Nah, tapi juga di sini menariknya pemain judi online itu bukan berasal dari yang sudah cukup umur, misalnya dari 18 tahun ke atas, tapi juga ada data dari KPAI yang mencatat sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun itu udah jadi pemain judi online.
0: Wow. Di bawah 10 tahun, ya, itu kan ya berarti masih SD gitu ya?
2: Masih SD.
0: Oke, oke, oke.
2: Itu mungkin karena sekarang apa ya? Karena begitu cepatnya digitalisasi, terus juga kurangnya pengawasan dari orang tua, juga kayak anak-anak sekarang mungkin banyak anak SD yang udah pegang HP.
0: Betul.
2: Kayak gitu juga bisa jadi faktor mereka ini jadi tahu informasi seputar judi online, kayak gitu.
0: Dan itu tanpa disengaja juga ya.
2: Iya, betul.
0: Mungkin pikirnya oh mainan biasa ya, mengasikkan gitu.
2: Iya, apalagi juga sistemnya cukup simple, cukup mudah ya, karena bisa top up vouchernya itu lewat Dana, lewat aplikasi-aplikasi e-money yang memang sangat mudah diakses bagi mereka juga gitu.
0: Oke, oke. Ini jadi hitungannya si anak ini menjadi korban ya, begitu ya Mas Adi dan juga Mas Ganendra ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, bahkan anak itu kan kalau bisa dibilang ya, apalagi umur 10 tahun ke bawah kan masih polos-polosnya gitu ya. Nah, ini menindaki hal tersebut seperti apa ini Mas Adi?
1: Ya, kalau yang jelas itu kembali lagi ke pengawasan orang tua. Yang mana anak kalau masih usia 10 tahun itu kan juga orang tua itu harus mengawasi secara penuh apa yang anak lakukan dengan gadgetnya. Apalagi yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Hendra tadi, bahwasanya itu tadi loh, semakin gampangnya untuk top up uang ke dunia digital, anak itu kan akhirnya gampang beli apapun itu, baik melalui OVO atau Dana atau apapun, sehingga anak itu rasa penasaran ini kan tinggi. Wah, ini apa ini? Yang dilihat, oh kelihatannya ini mainan ini. Ini kelihatannya game. Ternyata itu judi online kan juga kadang mereka juga kurang paham. Ini permainannya ternyata harus apa? Ngisi uang, harus ngisi lewat aplikasi kiris atau apapun itu sehingga mereka ngikut-ngikut aja. Apalagi orang tuanya juga tidak paham, malah tambah semakin terjebak ke dalam dunia judi online itu gitu. Jadi kembali lagi pengawasan orang tua tuh yang harus nomor satu, seperti itu.
0: Oke, jadi kalau kita bicara soal korban judi online juga gini ya, sebenarnya siapa ini yang disebut korban dalam perspektif hukum?
1: Kalau dikatakan korban sebagai perspektif hukum itu ya yang jelas siapapun orangnya yang bermain atau terkena dampak itu bisa dikatakan sebagai korban.
0: Termasuk keluarga yang ikut kehilangan
1: otomatis,
0: uang harta dan sebagainya.
1: Iya,
0: ya?
1: Otomatis. Karena apa? Ketika kita, bukan kita sih ya, ketika ada seseorang yang masuk ke judi online, otomatis kan dia harus keluar uang. Lah, kalau dia tidak paham ataupun dia ternyata tertarik, terjerumus, dia mendapatkan kemenangan, akhirnya dia kan otomatis tambah terus, top up terus. Betulan pas itu kalah, akhirnya dia pengen main lagi, pengen mendapatkan keuntungan, otomatis kan top up lagi. Lah, disitulah titik letaknya orang semakin terjerumus atau bisa dikatakan sebagai korban karena dia sudah masuk terlalu dalam. Apalagi kalau dia sudah tertangkap oleh aparat hukum. Yang mana ketika dia sudah tertangkap aparat hukum, itu akan menjadi urusan pidana yang beda lagi, seperti itu.
0: Berat gitu ya.
1: Lebih berat.
0: Oke. Nah, ini terus ini nih, mungkin ada keluarga yang setelah mengetahui anggota keluarganya terjerat judi online, ada yang merasa kayak, aduh, kenapa sih harus dekat-dekat judi online? Kayak jengkel sendiri gitu ya. Mungkin ada juga anggota keluarga yang pengen menuntut ataupun mendapatkan perlindungan. Nah, ini apakah ada dasar hukumnya juga nih Mas Adit untuk menuntut ataupun mendapatkan perlindungan gitu sebagai anggota keluarga?
1: Ya gini, untuk secara aturan hukum itu untuk perlindungan korban judi online itu masih belum ada. Tetapi kita bisa mengacu melalui undang-undang yang lain atau undang-undang yang ada hubungannya dengan judi online. Salah satu contohnya adalah undang-undang TPPU yang mana TPPU itu adalah pencucian uang. Itu memiliki fungsi untuk melacak dan menyita aliran dana hasil judi online. Itu satu. Kedua, Undang-Undang P2SK, yaitu untuk memperkuat kewenangan sektor jasa keuangan termasuk OJK. Jadi ketika kita bisa melaporkan ada salah transfer, bukan salah transfer sih, kita mau top up, ternyata top upnya itu menjadi judi online, kita bisa melakukan pelaporan di OJK seperti itu. Lalu ada undang-undang perlindungan anak, yang mana ini undang-undang yang relevan bagi korban ketika korban itu adalah anak, seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi ada beberapa pasal-pasal juga gitu ya, yang mengenai
1: bisa berkoordinasi sih, yang bersinambungan dengan judi online. Tetapi secara aturan implisitnya belum ada di Indonesia itu. Karena ya itu tadi, membedakan antara pelaku atau korban itu susah.
0: Susah ya.
1: Iya, ketika rugi jadi korban. Tapi ketika menang, apakah jadi korban? Jadi pelaku dong, karena dia main terus.
0: Nah, kan ini gitu. Terus gimana nih Mas? Maksudnya berarti kan masih bingung nih antara pelaku dan juga korban. Nah, ini terus cara menangani ataupun cara menganalisisnya ini seperti apa?
1: Ya, bisanya kita melihat dari sisi yang berbeda. Sisi ke korban itu bisa dilihat ketika mengalami kerugian, tapi kalau sisi pelaku ketika dia mendapatkan kemenangan.
0: Oke, berarti
1: itu.
0: Kalau rugi udah pasti korban, pasti kalau korban. Misalnya menang berarti pelaku gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, itu udah tidak bisa dipungkiri.
0: Oke. Cuman kalau misalnya kita lihat kembali kan judul rata-rata ya udah menang dulu, abis itu kalah gitu ya. Iya kan?
1: Pastilah.
0: Nah, ini berarti dianggapnya apa nih Mas? Berarti pelaku.
1: Bisa dikatakan pelaku, bisa dikatakan korban. Tergantung
0: dua-duanya
1: sih.
0: Gitu.
1: Iya, karena ya itu ambigu sekali.
0: Oke. Nah, terus ini nih ya. Banyak keluarga kan baru sadar mungkin bahwa kayak mereka nih jadi korban gitu ya. Terus pada akhirnya baru sadarnya setelah utang menumpuk. Kan ada tuh yang sampai utang-utang gitu ya. Bahkan ada yang mungkin terjerat judi,
1: pinjol
0: kayak gitu kan. Nah, ini langkah hukum pertama yang seharusnya dilakukan ini apa ya Mas? Mungkin dari keluarganya sendiri gitu ya, ataupun ada apa kayak langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu?
1: Ya, gimana untuk Mas Nedra coba?
2: Untuk langkah-langkahnya ini yang gimana dulu, untuk pencegahan atau memang mau melaporkan tentang judi online-nya ini? Karena merasa udah dirugiin banget ini kan. Biasanya mereka rela pinjam lewat pinjaman online sampai banyak gitu kan, akhirnya terus bingung mau melunasinya bagaimana. Akhirnya kan juga keluarga juga yang akhirnya jadi ikut jadi korban gitu.
1: Makanya karena kalau kita ingin melaporkan ya, kita ingin memproses itu, bisa kita melalui OJK atau PPATK atau Komdigi. Itu upaya untuk pemblokiran rekeningnya judi online.
2: Pelaku itu.
0: Pelaku itu. Jadi langkah pertamanya lebih baik itu dulu ya, untuk melaporkan ke situ dulu.
1: Betul. Lalu pelaporan ke kepolisian. Tapi kalau lapor kepolisian itu juga menjadi buah simalakama. Kenapa? Karena ketika kita lapor pasti akan dianggap sebagai pelaku.
0: Oh gitu.
1: Bukan korban.
2: Ya, karena kita sudah udah ngelakuin, kita udah ngelakuin judi online-nya.
1: Pasti dianggap pelaku.
0: Jadi serba salah dong.
1: Iya. Memang iya. Memang di lapangan memang serba salah juga. Karena apa? Ketika orang mau atau sudah masuk ke dalam judi online itu, dia pasti sudah sedikit banyak paham tentang risikonya, seperti itu. Terkecuali kalau korbannya anak usia 10 tahun, 11 tahun, lah itu masih bisa lah kita jadikan sebagai korban. Tapi kalau udah usianya dewasa atau minimal SMP itu sudah paham lah bagaimana risiko yang akan dia tanggung, seperti itu gitu.
0: Dan pastinya ada hukuman tersendiri walaupun masih remaja

0: bentuk verbal aja gitu ya?
1: Bukan, kan ada websitenya yang setiap judian nanti pasti ada. Nah disitulah nanti kita bisa mengajukan ke Komdigi untuk laporan situs iklan judi online agar di take down,
2: diblokir, diblokir gitu dari Komdiginya.
1: Betul. Lalu ada, lalu bisa kita laporkan ke kepolisian melalui Dex Pemberantasan Judi Online. Lalu ada PPATK untuk pelacakan aliran dana. Apabila dana kita besar yang sudah masuk ke sana, biar diupayakan bisa kembali. Tapi ya itu Allahualam, itu sangat sangat susah sekali.
0: Bejo-bejan gitu ya, bejo-bejoan. Oke. Nah terus ini gimana caranya? Mungkin bagaimana kalau misalnya seseorang nih ya, Mas, udah terjerat judi online karena mungkin entah iming-iming ataupun promosi, ajakan ataupun fasilitas dari platform atau pihak tertentu gitu. Apakah korban ini bisa meminta pertanggungjawaban hukum?
1: Kepada siapa?
0: Kepada mungkin
1: yang ngajak,
0: yang ngajak mungkin, ataupun yang mempromosi. Kalau mempromosikan kembali lagi diblokir ya, yang ngajak mungkin ya.
1: Lah otomatis kalau yang ngajak kan dia berarti pemain.
2: Pemain dan
1: otomatis kan bisa dilaporkan.
2: Iya betul.
0: Oke.
1: Tapi jarang sekali ada yang mau lapor. Karena ketika diajak untuk bermain itu pasti akan dapat keuntungan. Dia pasti nggak akan mau. Maunya ketika sudah rugi. Kembali lagi nya di situ, gitu loh.
0: Oke. Nah ini terus ada yang bertanya nih ya Mas, gimana dengan anak-anak yang menjadi korban tidak langsung? Misal orang tuanya kecanduan judi online, nafkah tidak diberikan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau kebutuhan sekolah anak tidak terpenuhi, perlindungan hukumnya gimana nih? Siapa pintu pertama yang harus mereka datangi?
1: Ya itu yang jelas rumit sekali kalau seperti itu. Kenapa saya bilang rumit? Karena ketika ada orang tua yang kecanduan dan akhirnya berefek pada anak seperti itu, tidak bisa secara langsung atau serta-merta anak langsung menuntut, tidak bisa. Itu ada prosedurnya. Salah satunya adalah prosedurnya mungkin anak itu bisa melaporkan ke keluarga dulu untuk diberitahu bahwa kondisi ayahnya seperti itu, kondisinya seperti ini, baru nanti bisa melangkah hukum, yaitu apa, melaporkan ke kepolisian bahwa ayahnya sedang terkena tindak pidana perjudian online. Itu pun harus lewat keluarga internal, bisa orang tua, ayah atau kakek, bisa saudara atau ibu, itu baru bisa. Perlindungannya hanya bisa di situ, gitu. Terus kalau seumpama tidak bisa, tidak ngasih nafkah, otomatis kan bahasanya harus selesai dulu antara orang tuanya, maksudnya harus berpisah dulu baru bisa meminta nafkah. Tapi kalau masih dalam satu rumpun, masih dalam satu keluarga, ya kembali lagi itu tugas tanggung jawabnya orang tua atau ibunya nanti yang menekan bapaknya untuk ngasih nafkah, seperti itu, gitu. Mbak.
0: Rumit. Jadi rumit ya?
1: Sangat rumit kalau sudah berhubungan dan keluarga, itu sangat rumit sekali.
0: Iya. Apalagi ini juga berhubungan sama mental anak juga gitu
1: ya. Iya, otomatis. Dan efeknya kan berantai nanti.
0: Oke. Nah ini kembali mungkin bagi teman-teman produga yang ingin bertanya gitu ya. Ini akan open question sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kurang lebih pukul 9 ya, kurang lebih. Jadi buat teman produga yang pengen tanya-tanya, boleh banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui YouTube channel RRI Madiun. Ramaikan ya, boleh di like, komen, subscribe, jangan lupa juga. Dan sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi ke Mas Adit dan juga Mas Ganendra nih ya, kita jeda terlebih dahulu teman produk. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Di Jaka Malam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam, spesial segmen seputar pemberantasan judi online barengan sama Mas Aditya dan juga Mas Ganendra dari ASR and Partner, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin seputar perlindungan hukum bagi korban dan juga keluarga korban judi online. Nah, ini lanjut lagi nih ya Mas ya. Kalau misalnya nih korban, gimana kalau misalnya diteror, justru diteror, diancam ataupun ditagih oleh pihak-pihak yang memberikan pinjaman, termasuk untuk bermain judi online, ini gimana nih Mas? Apakah ada perlindungan lagi nih terhadap kondisi tersebut?
1: Iya, gimana Mas Ganen?
2: Kalau untuk teror sama pengancaman itu udah jelas nanti bisa dimasukin ke perlindungan pidana ya, karena di KUHP kita juga mengatur tentang tindak pidana seperti kekerasan secara fisik, verbal, dan kalau ancaman dan juga teror itu kan sudah jelas masuk ke dalam pidana.
0: Oke, mungkin Mas Adit ada tambahan?
1: Ya, yang jelas kalau ketika ada yang ngancem, otomatis kan hukumnya kan pidana, seperti itu. Tapi kalau kembali lagi, ketika ada orang yang ngancem karena dia meminjamkan uang untuk judi online, itu sangat, apa ya, jarang ya. Itu kalau menurut saya malah itu karena dia melakukan pinjaman online yang dia gunakan untuk bermain judi. Sehingga dia kena dua case. Case-nya apa? Satu kena pinjol, satu kena judol, kedua kena pinjol itu tadi. Sehingga harus dipisah nih. Antara judol dan pinjolnya. Kalau judol otomatis kan urusannya pidana, dia kena pidana perjudian. Tapi kalau judol kan kalau pinjol kan beda lagi. Dia maksudnya perdata. Sehingga kalau dia kena pinjol, ya harus diselesaikan secara perdata. Ya apa, yang bayar, yang jelas, bayar utangnya. Justru kalau kabur, kalau tidak membayar, pasti akan ditagih. Ya ditagihnya secara lapangan itu tadi, bisa diancam,
0: dikejar-kejar gitu ya.
1: Ya, seperti itu. Cuman kalau pinjol itu ada tata aturannya. Kalau sampai dia ditekan, dia intimidasi, diancam, lah itu bisa kita laporkan ke pidana. Karena mereka ada SOP-nya masing-masing untuk penagihan pinjol, seperti itu.
0: Oke, ini menyambung juga dengan pertanyaan dari Lurah Ponorogo gitu ya. Kalau data pribadi keluarga korban disebarkan tanpa izin oleh pihak penagih utang atau debt collector terkait judi online, undang-undang manakah yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku?
1: Ya, yang jelas itu kan Undang-Undang ITE, yang mana kan Undang-Undang Penyebarluasan Data Pribadi itu bisa kita laporkan di situ. Cuman kita harus tahu dulu siapa yang menyebarluaskan data kita, karena kan untuk pinjaman online itu kan banyak sekali sekarang untuk akunnya, sehingga kita harus jeli juga. Cuman terkadang permainan mereka juga lebih ngeri juga. Data kita disebar ke berbagai pinjol agar tidak bisa pinjam, satu. Kedua, agar disebarkan ke keluarga kita atau ke teman-teman kita atau orang kerabat dekat, sehingga kita merasa malu ketika kita punya hutang, seperti itu.
0: Jadi pada dasarnya ini teman Pro 2 ya, dua hal tersebut, baik judi online maupun pinjaman online, ini kalau bisa enggak usah gitu ya Mas Adit ya.
1: Tergantung. Untuk pinjol, tergantung.
0: Pinjolnya tergantung sih.
1: Tergantung ya, kalau judul jangan ya.
0: Oke.
2: Judulnya aja yang dihindari.
0: Judulnya aja yang dihindari ya. Kalau pinjol kalau kepepet.
1: Kalau kepepet, ya kan. Kan kita kan enggak bisa utang bank dengan gampang ya kan. Yang gampang kan pinjol.
0: Tapi harus tetap dibayar nih ya, teman Pro 2.
1: Utang itu harus dibayar.
0: Betul.
1: Akan ditagih sampai kapanpun itu nanti.
0: Bahkan sampai kita mati pun akan ditagih, teman Pro 2 ya.
1: Tapi beda alam nanti ya.
0: Nah, iya. Oke, kemudian ini di YouTube channel RR Madiun ada pertanyaan nih Mas. Dari Bung Kecil, bagaimana posisi hukum ketika rekening pribadi dipinjam atau disalahgunakan pelaku tanpa izin untuk menampung transaksi deposit dan withdraw judol? Apakah keluarga bisa ikut terseret pasal judi?
1: Kalau itu saya rasa agak susah ya. Lihat case-nya dulu. Kenapa saya bicara seperti itu? Ketika ada seseorang yang memberikan rekeningnya ke orang lain dan ternyata disalahgunakan, itu kan pasti ada sebab. Bisa dia menjual atau dicuri. Kalau dicuri sangat jarang terjadi. Yang ada di lapangan itu adalah dijual. Nah, sehingga kalau sudah dijual itu menjadi risikonya. Mm-hmm. Risiko orang yang menjual rekeningnya ke orang lain yang manakala ternyata digunakan untuk tindakan kejahatan. Mau tidak mau pasti akan terseret, bahasanya seperti itu, karena namanya dipakai. Dipakai, digunakan untuk menjadi apa? Rekening penampungan dan lain sebagainya, itu pasti akan kena. Dan yang paling cepat mengetahui adalah ya dari apa namanya? TPPU.
0: Apa itu?
2: Itu tindak pidana pencucian
1: uang. Itu biasanya langsung diketahui sama PPATK, sorry. Untuk lembaganya adalah PPATK. Yang mana PPATK kan akan melihat, oh ini rekeningnya siapa, alamatnya mana, itu pasti akan ketahuan, seperti itu.
0: Langsung jelasnya gitu.
1: Langsung
0: ya?
1: Jelas, langsung. Okay. Itu. Itu malah lembaga yang bisa dikatakan dia sudah canggih, karena dia bisa masuk ke semua rekening bank PPATK itu.
0: Jadi ini berkaitan juga sama jual beli rekening ya.
1: Iya.
0: Oh, ada juga ya ternyata.
1: Ada.
0: Ya.
1: Di lapangan itu ada kok.
0: Oke. Nah, ini mungkin banyak juga teman-teman Pro 2 yang belum tahu berkaitan dengan hal tersebut nih, Mas ya.
1: Iya.
0: Nah, ini seperti apa itu? Maksudnya di lapangan sendiri seperti apa itu? Jual beli rekening.
1: Jadi gini, mungkin ya katakanlah di ada tetangga kita yang kerjaannya mungkin tukang beca atau tukang sampah. Kita pinjam nih, Pak, aku pinjam KTP-mu tak buat rekening. Kok rekeningmu tak beli seharga sekian. Kalau dengan orang kondisi ekonomi seperti itu, pasti akan mau. Dikasih uang 500 ribu atau 1 juta untuk buka rekening, terus rekening PIN-nya kita bawa untuk kegiatan lain, dia kan gak akan tahu. Taunya buka rekening, udah dapat duit selesai. Itu kalau untuk diterapkan ke orang-orang yang kondisinya ekonominya seperti itu, dia pasti akan mau. Ya itulah yang namanya jual beli rekening seperti itu, Mbak.
0: Oke, jadi ibaratnya KTP-nya atau data dirinya dipinjam untuk membuka rekening baru, dan rekeningnya ini diperjualbelikan gitu ya, dipakai gitu ya.
1: Iya, dipakai.
0: Oh, oke, isinya entahlah itu untuk apa, ya udah terserah gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Identitas namanya. Bahkan pinjol bisa itu.
0: Oh, tapi yang menanggung tetaplah si yang punya rekening dong ya, otomatis.
1: Kalau ada masalah ya
2: pasti. Makanya kita kan jangan ini ya, jangan terlalu gampang untuk menyerahkan identitas kita ke orang lain, apalagi orang yang mungkin baru kenal terus ini nyuruh kita buat bikin rekening nanti dibayar sekian. Itu mungkin harus dihindari banget sih.
0: Walaupun kepepet ya teman Pro 2 ya.
2: Karena data diri kita itu juga ranah privasi kita, harus kita jaga biar nantinya enggak disalahgunain sama orang lain.
0: Oke. Nah, seperti itu teman Pro 2. Terus ada pertanyaan lanjutan, apakah pecandu judi online di mata hukum diposisikan murni sebagai pelaku tindak pidana atau bisa mendapatkan hak rehabilitasi seperti korban penyalahgunaan zat adiktif? Nah, ini seperti apa, Mas Adit?
1: Kalau sudah kecanduan, sebenarnya ada upaya sama kayak dengan narkoba tadi. Apa namanya, dengan mengikuti rehabilitasi judi itu ada.
0: Ada juga lembaganya, ya ternyata
1: ada. Selain rehabilitasi narkoba, rehabilitasi judi itu ada. Cuman sangat terbatas, untuk tempatnya sangat terbatas seperti itu. Sehingga orang-orang yang kena judi online secara akut, kalau dia tidak bisa menyembuhkan diri atau tidak bisa keluar dari jeratan judi online, ya lebih baik ke rehabilitasi itu tadi daripada dia nanti terkena hukuman pidana. Seperti itu.
0: Dan ini juga maksudnya orang-orang mungkin juga belum tahu ya, ternyata juga ada rehabilitasi judi
1: ada
0: online. Itu maksudnya sebelum ditindak pidana dianjurkan untuk ke situ atau seperti apa nih, Mas, jalannya?
1: Kalau itu ya sebelum terjadinya tindak pidana, sebelum dia ditangkap, harusnya dia sadar dulu. Lah yang bisa menyadarkan adalah dari keluarga dari terdekat. Jadi diarahkan ke kayak pesantren, seperti itu, untuk tobat. Itu harus dari keluarga. Daripada kalau kena polisi enggak akan bisa direhabilitasi, pasti masuk.
0: Oke. Jadi lebih baik langkah pertama dari keluarga terdekat gitu ya.
2: Pencegahan paling ini terdepan ya tetap dari keluarga, karena kalau itu semisal kita lagi ada beberapa kasus kan mereka lagi main judi online nih, mm-hmm. katakanlah di warung atau di kafe gitu kan, mm-hmm. terus tiba-tiba ada operasi pemberantasan judi online dari mm-hmm. pihak kepolisian, itu udah jelas mereka langsung ketangkep, langsung kena sanksi pidananya karena mm-hmm. sudah jelas itu perbuatannya merupakan pelanggaran dari undang-undang pihak mm-hmm. Undang-undang pidana.
0: Oke, ternyata begitu. Lalu ada yang bertanya dari Rara Kids, dasar hukum manakah yang mengatur sanksi pidana terhadap tindakan pengancaman atau intimidasi secara pribadi yang sering dialami oleh keluarga korban judi online dari penagih utang?
1: Penagih utang?
0: Iya, lagi-lagi penagih utang.
1: Kan beda case lagi.
2: Beda case.
1: Ini pinjol, apa judul ini? Kan udah dijelasin tadi kalau iya, iya. kalau arahnya ke penagih utang mm-hmm. otomatis kan hukumannya kan pidana.
0: Perdata ya. Ya.
1: Nah, mm-hmm. kalau perdatanya itu diikuti dengan upaya-upaya kayak intimidasi itu nanti ada sanksi pidananya sendiri. Mm. Pidana tentang
2: pengancaman
1: itu ada pasalnya di Undang-Undang KHP yang baru ada. Mm. Agak lupa ini. Soalnya undang-undang kita baru sih, KUHP kita baru.
0: Yeah. Oke, okay. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman berdua. Kalau misalnya berkaitan dengan penagih utang, pinjol, itu lebih kepada perdata gitu
1: yeah,
0: ya. Oke, okay. Terus dari Agus, lembaga manakah yang berwenang memberikan perlindungan fisik dan pendampingan hukum jika keluarga korban menjadi saksi kunci dalam membongkar sindikat perjudian online?
1: Ini ada LPSK, yang mana itu namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mm. Itu memiliki tugas dan wewenang memberikan pelindungan serta pemenuhan hak kepada saksi dan korban di dalam proses peradilan pidana. Seperti itu.
0: Nah, itu seperti apa itu Mas Adit?
1: Ya, itu ada lembaganya sendiri, LPSK namanya.
0: Okay.
1: Dia tugasnya untuk melindungi saksi ataupun korban yang digunakan dalam persidangan. Mm-mm. Seperti contoh kayak tadi pertanyaannya, dia sebagai saksi utama, saksi kunci dalam pemberantasan judol atau saksi pidana yang lain lah ya. Nanti ada lembaga itu tadi LPSK yang mendampingi, mengamankan setiap dia datang ke dalam persidangan seperti itu. Agar apa? Terhindar dari ancaman-ancaman yang bisa menakut-nakuti mereka untuk menjadi saksi.
0: Dan biasanya prosesnya berapa lama untuk
1: LPSK gitu ya. Ya itu kan tergantung dari masa persidangan. Karena kan diikuti dan lamanya persidangan. Kalau persidangannya 3 bulan ya LPSK-nya 3 bulan sampai putusan selesai.
0: Oke, jadi selama hal tersebut tetap dilindungi oleh lembaga LPSK itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi seperti itu Agus ya. Kemudian, nah sudah nih, sudah terjawab semuanya. Mari kita cek yang lainnya. Oh, ternyata ada gitu ya.
1: Masih ada.
0: Dari Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, gimana dampak psikologis yang paling sering dihadapi oleh keluarga korban judol seperti istri atau anak yang banyak ditemui oleh Mas Adit dan juga Mas Ganendra gitu ya. Yeah. Dan bagaimana hukum bisa hadir untuk melindungi kesejahteraan domestik mereka? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan pertama nih Mas.
1: Kalau yang mental ya, biasanya kan mentalnya anak dan istri pasti kena. Kenapa kena? Karena setahu saya orang kecanduan judol itu dia tidak akan pernah selesai ataupun berakhir kalau belum dia mendapatkan kemenangan. Sehingga dia akan melakukan berbagai cara atau berbagai hal untuk bisa mendapatkan kemenangan. Apalagi habis menang, kalah, tolak, total, dia pasti akan berusaha untuk cari duit, cari pinjaman, terus pasti secara sifat dia akan berubah menjadi lebih agresif, gampang marah. Itu sudah menjadi apa ya, standar orang kena judol seperti itu gitu loh, kalau dengan kondisi parah. Tapi kalau dia kondisinya tidak parah, ya susah untuk melihat. Karena kalau belum parah, dia pasti bisa berbaur dengan orang. Tapi kalau sudah kondisi parah, dia pasti akan sulit berbaur. Hidupnya hanya cuman depan handphone, cari uang, pinjaman, utang, pengennya menang.
0: Ngeri ya.
1: Ngeri banget. Akhirnya apa? Secara ekonomi anak, istri, dan keluarga pasti akan terganggu. Harusnya uangnya buat keluarga malah habis untuk judol seperti itu.
0: Oke, dan bagaimana hukum bisa hadir untuk melindungi kesejahteraan domestik mereka?
1: Ya salah satunya itu tadi, dengan adanya perlindungan ketika ada orang yang ingin direhabilitasi, seperti itu. Jadi hukum kita itu sependapat saya, ya kan? Ini pendapat saya. Jadi ketika ada orang kena judi online, hukum itu hanya bisa hadir ketika dia melakukan tindak pidana. Tetapi kalau dia masih, ketika menjadi korban, hukum itu belum bisa hadir untuk melindungi. Seperti itu, karena belum ada aturan hukum yang melindungi korban secara jelas, secara gamblang. Seperti itu, Kak. Jadi masih abu-abu. Seperti itu, gitu loh.
0: Oke, jadi masih belum ada jalannya ya, berarti abu-abu gitu ya?
1: Iya, masih belum ada regulasi yang jelas ketika kita menjadi korban, seperti itu.
0: Oke, jadi yang paling penting adalah lebih baik menghindari namanya judi online. Meringankan pekerjaan pekerja hukum itu ya. Oke. Nah, ini mungkin terakhir nih Mas, mungkin ada pesan atau wejangan gitu ya bagi masyarakat yang di rumah, yang hari-harinya udah terlanjur menjadi korban ya, ataupun yang bagi korbannya sendiri. Ini mungkin ada wejangan, pesan-pesan yang ingin disampaikan, monggo Mas Adit dan juga Mas Ganindra.
1: Iya, Mas Ganindra aja mungkin yang teman-temannya banyak mungkin.
0: Betul, apalagi ini fresh graduate gitu ya. Bagaimana kondisi di lapangan sejauh ini?
2: Dan memang selama kuliah juga banyak juga yang nemuin teman-teman yang juga mereka jadi pelaku judi online gitu. Ya, pesannya mungkin itu tadi ya, lebih baik itu kita menghindari daripada nanti kena sanksi pidananya malah lebih memberatkan, juga bisa menimbulkan trauma bagi keluarga, terus lingkung orang di sekitar juga nanti bisa terdampak. Terus karena sudah terkena sanksi pidana, nanti juga kita kan akan menghambat ini ya, istilahnya akan masa menghambat depan, masa juga depannya ya, juga gitu. Ya, itu tadi lebih baik kita, kan memang lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan.
0: Betul. Oke. Jadi ini apa Mas? Gimana perasaannya ketika melihat teman-teman itu menjadi pelaku ya, tadi bilangnya pelaku. Sudah di reminder belum ini?
2: Ya, beberapa memang sudah.
0: Apalagi ini orang hukum gitu ya. Agak gimana-gimana gitu hatinya ketika melihat temannya sendiri terjerat hukum gitu. Gimana nih Mas?
2: Ya, lihat teman-teman juga cukup miris ya kok. Karena mereka juga sampai itu tadi, sampai pinjam lewat pinjaman online ya. Terus ngutang ke teman sana sini. Itu apa ya, bagi saya yang juga waktu itu mahasiswa hukum, mereka sendiri yang sebenarnya juga mengetahui tentang ilmu hukum itu seperti apa, peraturan-peraturannya seperti apa, tapi mereka sendiri juga menjadi
1: juga
2: pelaku,
1: melanggar.
2: Juga melanggar hukum, jadi pelaku gitu.
0: Oke, jadi harus sadar hukum teman berdua ya, harus sadar diri dulu lah ya sebelum kamu melangkah lebih jauh lagi.
1: Iya, betul.
0: Oke, Mas Adit, ada tambahan kah pesan-pesan untuk teman-teman berdua di luar sana berkaitan dengan tema kita, yaitu perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban judi online?
1: Ya, sama sih, yang jelas harus hindarilah, hindari masuk ke dunia judi, karena judi itu nagih.
0: Oke, judi itu nagih. Kayak katanya nagih. Bang Roma Irama gitu ya, judi, judi.
1: Betul, karena kalau sudah ketagihan, susah untuk keluar dari dunia ketagihan, seperti itu.
0: Menjanjikan kemenangan,
1: hanya tapi menjanjikan lah ya, hanya
0: menjanjikan kemenangan, tapi banyak ruginya.
1: Iya, banyak gitu ruginya, ya. Betul banget.
0: Oke deh, semoga aja nih teman produa ya, kita terhindar sama namanya judi-judi online, walaupun memang kadang-kadang tanpa sadar kita masuk ke dalamnya gitu ya, karena memang ini dikemas sedemikian rupa agar menarik, terlebih buat anak-anak gitu ya. Mirisnya adalah sampai 10 tahun ke bawah yang hitungannya ini masih SD bahkan ya. Nah, ini juga sebagai reminder untuk mama-mama muda, papa-papa muda, papa-papa tua, maksudnya yang udah berumur gitu ya, agar lebih memperhatikan anak-anaknya. Lebih baik kalau misalnya masih di bawah umur, gadgetnya ini dibatasin gitu ya, dan pastinya diawasin aja deh alangkah baiknya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh, terima kasih banyak nih ya Mas Adit dan juga Mas Ganendra sudah sharing-sharing, sudah berkenan untuk hadir di program 2 RRI Madiun membahas seputar pemberantasan judi online di spesial segmen kita di Jaga Malam. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah gabung, yang sudah meramaikan di YouTube channel RRI Madiun maupun di WhatsApp kami. Dan tetaplah bersama kami di program 2 RRI Madiun di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Kita masuk pada sesi curhat dong, boleh dong. Ya, jadi ngomongin soal curhat-mencurhat gitu ya. Akhir-akhir ini banyak banget hal-hal yang menakutkan, ataupun hal-hal yang membuat greget, ataupun hal-hal yang membuat cemas dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena yang istilahnya tuh bisa membuat kita tuh mikir gitu ya, mikir, sedih, takut dan lain sebagainya. Tapi tetap aja di scroll, tetap aja mencari tahu gitu ya. Nah, hal inilah yang kita kenal sebagai sebuah fenomena atau dikenal dengan istilah doom scrolling, teman Pro 2 ya. Jadi pada malam hari ini Nabila pengen mengajak kamu semuanya untuk bergabung, yang belum ngantuk, yang belum bobo, pengen curhat-curhat. Kak Nabila, aku tuh jujur ya, akhir-akhir ini tuh cemas ngelihat berita yang ada gitu ya. Tapi aku tuh tetap mencari tahu gitu, scroll. Nah ini ya jujur aku cemas gitu ya. Udah gak apa-apa lah, apapun itu perasaan kamu dicurahkan aja teman Pro 2, dicurhat dong. Jadi boleh banget gabung ya di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @RRIPro2Madiun. Nanti kita bakal bahas bersama-sama juga ya teman Pro 2, berkaitan dengan doom scrolling dan juga dampaknya terhadap apa? Ya pastinya terhadap pikiran.

0: kemin yang sulit jatuh cinta.
1: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Doom scrolling, membahas seputar doom scrolling teman Pro 2 ya, yang menjadi kebiasaan di antara kamu semuanya untuk terus-menerus mengkonsumsi berita ataupun konten negatif di internet, meskipun konten tersebut memicu rasa cemas, sedih ataupun ketakutan nih teman Pro 2. Ya, mungkin dari kamu pernah merasa terjebak dalam siklus tanpa akhir ketika menggulir media sosial, membaca berita buruk satu demi satu sampai ya nggak kerasa gitu ya. Oh, ternyata udah waktunya berjam-jam. Dan kondisi inilah yang semakin menjadi umum di era digital seperti sekarang ini, di mana algoritma media sosial seringkali menyajikan konten yang memicu emosi kuat guna mempertahankan perhatian pengguna. Sayangnya, emosi yang paling mudah dipicu adalah rasa takut dan kecemasan. Dan tanpa kita sadari, kebiasaan ini bisa merusak kesehatan mental dan fisik kamu nih, teman Pro 2, secara perlahan-lahan, mulai dari gangguan tidur sampai dengan kelelahan kronis. Penting untuk dari kita menangani kebiasaan ini sedini mungkin agar kualitas hidup kamu tetap terjaga. Dan dampak fisik seperti mata lelah akibat paparan layar sampai dengan stres oksidatif dalam tubuh akibat kurang istirahat memerlukan penanganan yang tepat. Dan kalau kamu merasa gejala kecemasan sudah sangatlah mengganggu, janganlah ragu untuk mengkonsultasikan ke dokter nih ya teman Pro 2. Jadi kapan saja, di mana saja, itu bisa kamu konsultasikan ke dokter. Jadi itulah mengenal doom scrolling. Jangan sampai kita menimbulkan risiko kesehatan mental karena ya itu ya, karena kita scroll-scroll padahal beritanya negatif membuat cemas, tapi tetap aja ngepoin gitu ya. Ini kayak perihalnya ibaratnya doi gitu ya, udah disakitin tapi tetap mantan doi gitu ya, ibaratnya tuh kayak udah putus disakitin tapi tapi gagal move on gitu ya, akhirnya kayak masih ngeliatin, masih scroll stalking dan sebagainya. Kurang lebih seperti itulah teman berdua ya. Jadi doom scrolling adalah kebiasaan terus menerus menggulir layar ponsel untuk membaca berita ataupun konten negatif padahal memicu kecemasan dan juga stres. Nah, mungkin dari kamu ada cerita-cerita tentang hal tersebut, silakan.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Hai, 95,2 Pro 2, RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya di Jaga Malam. Alis, jangan galau malam-malam. Semoga kamu terjauh dari perasaan cemas maupun stres ya akibat doom scrolling. Karena memang dampak doom scrolling pada pikiran dan juga mental ini mempengaruhi sekali ya teman Pro 2. Di antaranya memicu stres dan cemas karena adanya paparan informasi buruk yang terus menerus meningkatkan beban mental atau mental overload dan rasa khawatir berlebih. Apalagi ini juga bisa berdampak pada menurunnya fungsi kognitif karena kapasitas berpikir itu jadi terganggu, pada akhirnya membuat seseorang sulit berkonsentrasi dan lebih menyukai informasi instan yang dangkal. Yang ketiga adalah menguatkan pikiran negatif, di mana otak manusia sendiri ini kan memiliki kecenderungan lebih peka terhadap ancaman atau negativity bias, sehingga berita buruk itu mudah menjebak pikiran dalam siklus yang suram. Makanya kenapa kok orang itu lebih suka mengingat-ingat yang negatif daripada yang positif? Karena otak manusia itu lebih cenderung peka sama ancaman. Jadi modenya ancaman terus. Dan yang terakhir pastinya dampaknya pada gangguan tidur. Dan kebiasaan ini sering dilakukan hingga larut malam dan membuat pola istirahat berantakan dan menurunkan daya tahan tubuh. Lantas bagaimana cara mengatasinya, Nabila? Yang pertama adalah batasi waktu layar. Yang kedua, lakukan detox digital. Yang ketiga, kurangi sumber toksik yang ada. Jadi seperti itu ya, semoga aja kita terjauh dan sebisa mungkin kita meminimalisir namanya scrolling. Jadi usahakan istirahat sejenak dari dunia digital dan semacamnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: udah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri. Ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Hahaha. Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Emang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya, tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah. Saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya. Dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap Pak.

0: sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering, Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani, Bu. Ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga, Pak. Lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah, Pak. Masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga, kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siap, Pak.
0: Baiklah. Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandar Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: Tahan ini warga. Bandur Jack, segera halangi mereka.
1: Baik, bos. Berhenti. Berhenti di situ.
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak. Tembak.
1: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun.
0: Aduh, aduh, kepala saya berdarah. Aduh.
4: Hajar dia.
5: Hajar dia.
4: Hajar. Hajar dia. Hajar bandurnya. Hajar.
0: Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
1: Itu Pak, bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti, jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan, aku harus lari. Kaki saya, tolong, tolong.
6: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga, kau kami tahan.
0: Ampun Pak, jangan tembak saya Pak, jangan Pak.
6: Ayo bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
4: Baik Pak. Sign up. Sakan sepesuruh. Bos, kau.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga. Terima kasih ya Din ya. Dan kamu juga Mus. Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
1: Tidak masalah Pak, sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami Pak.
2: Iya Pak, ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
3: Baik Pak.
4: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: kaset. Hati-hati janji manisnya. Kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini.
1: Pernikahan dini.
2: Belum siap secara mental.
3: Tuh kan dibilangin juga.
2: Juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi. Kan

lainnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station. Moment of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Teman terbaik kamu.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan di hari Rabu ya, kalender ke-9, bulan September tahun 2026. Mau shopping hari ini 99 ya. Ya wes, yang penting jangan lupa ya buat tetap nyimpan sebagian uang kamu gitu ya teman Pro 2, karena kalau enggak, waduh, nanti di akhir bulan bakal rada seret gitu ya. Ya wis, di hari ini nih teman Pro 2 sambil siap-siap buat beraktivitas, di list sama musik director aku beberapa single-single di Just Music. Stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital, karena Mona bakal temenin sampai jam 11 nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

와준 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 매시던도 결국엔 잠시니까.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun baru 2, operasi pencarian 5 wartawan yang hilang sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda akan dilanjutkan di hari Rabu ini, 9 September 2026. Tadi malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas. Polri dan juga Basarnas terus mencari 5 wartawan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir speedboat membawa awak media sebelum komunikasi terputus. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison ini juga mengatakan Polri mendukung penuh proses pencarian tersebut. Dukungan diberikan melalui pengerahan personil, sarana, serta penguatan kolaborasi bersama Basarnas dan juga unsur terkait. Pencarian dilakukan setelah speedboat ini membawa awak media bertolak dari dermaga Padegongan, Banten, dan rombongan tersebut berangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi berakhir atau terakhir dengan rombongan ini diketahui sekitar pukul 14 lebihnya 42 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga Polri akan terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur terkait selama pencarian berlangsung. Dukungan juga terus diberikan agar operasi dapat berjalan optimal sehingga seluruh awak ditemukan. Tahun baru 2, informasi lainnya, industri perfilman Indonesia terus berkembang dengan menghadirkan kisah-kisah yang berakar pada kekayaan budaya Nusantara. Dan tahun ini, film Suwangi, Ilmu Kutukan hadir sebagai karya horor yang terinspirasi dari salah satu warisan budaya lisan masyarakat Indonesia Timur yang nyata pada sampai saat ini nih, teman baru 2. Berbeda dengan film horor pada umumnya, banyak mengambil inspirasi dari mitos populer di Pulau Jawa. Suwangi, Ilmu Kutukan ini menghadirkan perspektif yang baru. Dari sisi produksi, Mutiara Film, ada Subtubio Studio, memadukan riset budaya, pengembangan karakter yang kuat, sinematografi yang mengambil landscape khas Indonesia Timur nih, teman Pro 2. Dan pastinya film genre horor ini akan tayang serentak pada hari Kamis di 10 September 2026 di seluruh bioskop tanah air. Ada film horor Suwangi Ilmu Kutukan nih teman Pro 2 besok ya tayangnya. Dan kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Udah pada berangkat sekolah belum? Ini mataharinya bersinar nih, kayaknya bakal terang benderang alias cerah ya, teman Pro 2 di hari ini. Jadi kamu kalau pengen beraktivitas di hari ini kayaknya pas. Jangan lupa kalau siang biasanya panas banget, jangan lupa bawa yang namanya masker mungkin, jangan lupa pakai tabir suri ya. Pokoknya segala macam lah buat melindungi ya segala hal yang memang gak baik yang nanti bakal menerobos kulit kita. Wes. Dan hari ini nih teman Pro 2 masih digelar wisata radio ya, memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 nih teman Pro 2. Dan pastinya juga kemarin ada program wisata radio juga, hari ini juga ada wisata radio. Kalau kalian belum mendaftarkan untuk program wisata radio, kalian boleh ke RRI aja. Kalian lihat-lihat pameran radionya, ada beberapa ini alat-alat jadul gitu ya di RRI Madiun. Yang ada di belakang ya, studio belakang. Terus ada juga beberapa informasi tentang sejarah RRI Madiun. Jadi kalau kamu memang habis pulang sekolah, gak kemana-mana, pengen ke RRI Madiun, boleh. Sambil kamu lihat ya, ngecek kita siaran, boleh, silakan aja. Mumpung di hari radio nih teman Pro 2, biar kenal RRI kayak gimana ya. Oke, di Spada saat pagi teman Pro 2, kita bakal kasih beberapa informasi juga buat kalian semuanya. Sampai jam 9 nanti ada tema juga, pokoknya full lah hari ini ya.

0: yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Yuk, segera download RRI Digital.